selama puluhan tahun. Uni Soviet merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia dan menjadi pesaing utama Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Namun pada tahun 1980-an, Uni Soviet menghadapi masalah ekonomi dan politik yang semakin berat. Pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev memperkenalkan kebijakan Glasnost dan Perestroika yang bertujuan membuka masyarakat dan melakukan reformasi. Perubahan tersebut justru mempercepat munculnya berbagai gerakan politik di negara-negara bagian Uni Soviet dan Eropa Timur. Pada tahun 1991, Uni Soviet mengalami krisis politik yang serius. Negara-negara bagian mulai menyatakan kemerdekaan, sementara kekuasaan pemerintah pusat semakin melemah. Pada 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet. Sehari kemudian, Uni Soviet secara resmi dibubarkan. Runtuhnya Uni Soviet menandai berakhirnya salah satu kekuatan utama dunia dan menjadi simbol berakhirnya era Perang Dunia.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Ini aku lanjut lagi dengan informasi seputar peringatan bersejarah di tanggal 11 Oktober yang ternyata diperingati sebagai hari apa aja. Ada beberapa peringatan menarik ya, ini adalah Hari Anak Perempuan Internasional. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak perempuan, mulai dari mendapatkan pendidikan yang layak, kesempatan untuk berkembang sampai dengan perlindungan, dan juga diskriminasi serta kekerasan. Karena setiap anak perempuan punya kesempatan yang sama untuk bermimpi, belajar, berkarya, dan menentukan masa depannya. Nah teman Pro 2, dukungan untuk anak perempuan ini sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana aja ya. Misalnya, menghargai setiap pendapatnya, memberikan kesempatan untuk mencoba hal baru, dan gak membatasi cita-cita karena gender. Jadi yuk teman Pro 2, kita ciptakan lingkungan yang bikin setiap anak merasa aman, merasa dihargai, dan juga punya kesempatan untuk berkembang. Nah selain itu, kalau ngomongin sesuatu yang bisa bikin suasana hati berubah dalam hitungan detik, musik bisa jadi salah satu jawabannya. Lagi sedih, lagi kacau pikirannya, langsung dengerinnya lagu favorit. Lagi semangat, mungkin juga musik bisa bikin aktivitas masih bisa membuat lebih menyenangkan ya. Karena musik lagi-lagi bahkan ada lagu yang bisa sekali diputar, hanya bisa kita dengarkan. Bukan hanya sehari itu aja, tapi juga setiap hari. Dan bahkan langsung mengingatkan kita pada seseorang ataupun sebuah kenangan dari sebuah musik. Kalau tadi ada satu peringatan bersejarah yang selanjutnya, hari ini juga diperingati sebagai Hari Musik Universal. Nah, jadi dalam sebuah artikel ya yang disebutkan bahwa diperingati setiap tanggal hari ini, tepatnya di bulan Oktober, peringatan ini juga mengajak kita untuk mengapresiasi musik sebagai salah satu cara manusia mengekspresikan perasaan, gagasan, dan juga budaya. Musik juga bisa menjadi bahasa universal yang menghubungkan orang-orang dari latar belakang berbeda. Selain itu, juga dicatatkan juga bahwa ada dua peringatan yang berasal dari Amerika Serikat ya, yaitu Black Girl Day Off yang mengangkat pentingnya waktu istirahat serta juga kesehatan emosional bagi perempuan kulit hitam, serta National Motorcycle Rider Day yang berkaitan dengan kegiatan berkendara sepeda motor. Kedua peringatan ini juga memiliki konteks tersendiri, bukan hanya libur nasional di Indonesia, tapi juga sebagai peringatan ataupun catatan penting bagi dunia. Nah itu tadi teman Pro 2, ternyata satu tanggal itu bisa punya beragam makna ya. Mulai dari memperjuangkan hak anak perempuan sampai dengan mengapresiasi musik yang menemani keseharian kita pastinya. Nah sekarang teman Pro 2, mungkin kamu juga punya peringatan tertentu yang jatuh tepat di tanggal hari ini. Apakah hari spesial buat kamu? Atau orang yang kamu sayangi? Atau justru teman Pro 2 pengen merayakannya hari ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja, ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat. Telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih. Keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong. Mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro. Kalau gak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Gak tahu.

Teman produa siapa nih yang kalau udah makan kentang goreng suka keterusan sampai gak sadar kalau satu porsi ternyata udah ludes. Apalagi kalau kentangnya itu renyah, masih hangat, terus bisa dicocol sama saus favorit kamu. Tapi kali ini kita gak ngomongin kentang goreng satu porsinya aja, melainkan kentang goreng yang beratnya sampai ratusan kilogram. Kira-kira siapa nih yang mau ngabisin segini banyaknya? Nah, namanya itu adalah Idaho di Amerika Serikat yang berhasil untuk mencetak rekor dunia lewat sajian kentang goreng seberat 668,6 kg. Dan rekor ini dibuat di Boise, Idaho, tepatnya pada 2 Oktober waktu lalu, dengan melibatkan Idaho Potato Commission dan juga Food Daddy untuk menghasilkan kentang goreng sebanyak itu. Jadi dibutuhkan sekitar 1.700 pon kentang mentah terutamanya, dan bantuan puluhan orang dalam proses pengolahannya. Kebayang gak tuh teman produa sebanyak apa kentang goreng yang dihasilkan? Kalau biasanya kita beli kentang goreng dalam kemasan kecil aja itu udah cukup. Nah, yang satu ini beratnya bahkan bisa bikin kita melongo. Tapi ada sesuatu yang spesial dari informasi ini, kira-kira apa? Bentar lagi aku bakal lanjutin. Kita masih di Spada atau Selamat Pagi teman produa, bikin pagi kamu makin seru.

0: Kamu pernah menemukan madu yang sudah lama disimpan dan bertanya-tanya, ini masih bisa dikonsumsi nggak ya? Menariknya, madu murni dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang sangat tahan lama dan dapat bertahan selama waktu yang sangat panjang jika disimpan dengan baik. Karena madu memiliki kadar air yang rendah dan lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan banyak mikroorganisme. Kandungan gulanya yang tinggi juga membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Itulah sebabnya madu yang disimpan dalam kondisi tepat bisa bertahan sangat lama. Tapi jangan salah, bukan berarti semua madu yang kita punya otomatis tidak akan rusak ya. Kontaminasi air atau penyimpanan yang tidak tepat tetap bisa mempengaruhi kualitas madu. Jadi, madu bukan cuma manis, tapi juga punya kemampuan alami yang luar biasa untuk bertahan lama.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Balik lagi teman Pro 2, kita masih ngebahas salah satu kentang goreng yang memang dinobatkan sebagai kentang goreng raksasa, yang ternyata gak cuma dibuat untuk dipamerkan ataupun hanya sekedar mencetak rekor dunia saja. Jadi setelah proses penimbangan resmi selesai, kentang goreng ini juga dibagikan secara gratis kepada para pengunjung festival Potato Days. Jadi pengunjung juga bisa ikut menikmati hasil dari pencapaian yang begitu luar biasa satu ini teman Pro 2. Tapi coba deh bayangin, kalau kita ada di sana terus melihat kentang goreng sebanyak itu di depan mata, kira-kira bakal langsung antri buat nyobain atau malah sibuk foto-foto aja dulu saking gak biasanya gitu ya kita temukan kentang goreng yang begitu banyak, bahkan dinobatkan sebagai kentang goreng raksasa. Nah, yang jelas lagi bikin kentang goreng seberat 668,6 kg ini bukan hanya pekerjaan yang sederhana, ternyata ada proses persimpanan yang harus benar-benar baik, kemudian juga persiapannya, pengolahannya, sampai dengan kerjasama banyak orang di balik itu. Jadi selain bikin pecinta kentang ini sangat bahagia, terutamanya kamu yang suka dengan kentang goreng, pencapaian ini juga menunjukkan bagaimana makanan sederhana bisa menjadi daya tarik yang begitu luar biasa. Nah, kalau kamu sendiri sanggup gak tuh teman Pro 2 untuk menghabiskan kentang goreng dengan porsi yang banyak banget? Jangan-jangan baru satu porsi aja kamu udah ngerasa kenyang.

0: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
0: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
0: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
0: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
0: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Kamu tahu menara miring Pisa di Italia? Pasti kamu mikir menara itu dulunya berdiri tegak lalu perlahan-lahan miring karena tanahnya ambles. Ternyata dugaan itu salah besar. Menara Pisa sebenarnya sudah mulai miring sejak awal proses pembangunannya di abad ke-12. Penyebab utamanya adalah fondasi menara yang cuma sedalam 3 meter. Dibangun di atas tanah campuran tanah liat dan pasir yang sangat lunak. Begitu pembangunan masuk ke lantai 3, menara ini langsung mulai menunduk dan miring ke satu sisi. Kerennya, bukannya dibongkar, para arsitek zaman dulu malah tetap melanjutkan pembangunannya selama ratusan tahun dengan mengakali ketebalan dinding di sisi yang miring. Unik banget kan kesalahan konstruksi tanah abad pertengahan yang justru jadi salah satu keajaiban dunia paling terkenal sampai hari ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tadi sesi besti atau bekal semangat tiap pagi. Aku lanjut lagi nih teman Pro 2. Ini ada satu instrumen ya, kurang lebih ini adalah salah satu lagu ya yang dipersembahkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media, memberikan dukungan kepada band asal Samarinda Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka Graduation Song. Dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik. Lagu Graduation Song sebenarnya sudah rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2018 dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih dan juga membawakan pesan tentang perjalanan, tentang perjuangan serta juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Seperti apa? Ini dia spesial buat kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah sadar gak sih spanduk pecel lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna yang mencolok.
2: Makan di pecel lele favorit.
1: Spanduk dibuat secara manual, mulai dari menata huruf, menggambar menu, sampai dengan mewarnai. Keterampilan ini kemudian dikenal sebagai letter. Warna-warna cerah dipilih agar mudah terlihat, terutama karena banyak warung pecel lele berjualan di malam hari. Menariknya, tradisi ini masih bertahan. Salah satu sentranya ada di Desa Bulu Tengger, Lamongan, dengan puluhan studio dan lebih dari 100 perajin letter. Jadi, spanduk pecel lele bukan cuma identitas warung, tapi juga bagian dari keterampilan dan juga ekonomi kreatif masyarakat Lamongan.
3: Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200 ribu jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Ya teman Pro 2, pagi hari ini aku bakal ngebahas salah satu makanan ya, makanan lagi. Tapi bukan cuma itu aja sih sebenarnya teman Pro 2, aku juga mau ngingetin jangan lupa sarapan juga. Jadi hubungan dari makanan sama yang dibahas di pagi hari itu adalah aku mau ngingetin sarapan. Nah teman Pro 2, kalau ngomong-ngomong soal pagi dan juga sarapan, sarapannya itu harus dengan menu-menu yang tepat ya teman Pro 2. Tapi aku pengen tanya ke kamu nih, sarapan berat atau yang paling enak camilan ringan aja sebagai menu sarapan kamu? Kalau kamu pilih yang mana nih? Boleh bercerita kira-kira kalau teman Pro 2 biasanya sarapannya pakai apa? Sarapannya harus yang ringan-ringan aja seperti roti, pisang, biskuit, atau ada camilan lainnya? Atau justru kita harus ada nasi, harus ada lauk pauk yang lengkap, ya gak sih teman Pro 2? Share aja bagaimana pendapat kamu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Atau selain itu kamu juga bisa untuk berkomentar isi question box Instagram Pro 2 Jember yang udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember. Aku tunggu teman Pro 2.

Peristiwa pada 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Gempa bumi berkekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 mengguncang dasar laut di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa tersebut memicu tsunami raksasa yang menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Hindia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak paling parah, terutama wilayah Aceh. Gelombang tsunami juga mencapai negara-negara seperti Sri Lanka, India, Thailand, dan sejumlah wilayah lainnya. Lebih dari 200 ribu orang meninggal atau dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan kehancuran, tetapi juga memicu solidaritas internasional dalam skala besar. Negara-negara dan organisasi dari berbagai penjuru dunia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bencana tsunami 2004 kemudian menjadi pelajaran penting mengenai kesiapsiagaan bencana dan mendorong pengembangan sistem peringatan

ibuku sudah bekerja keras setiap hari, bangun lebih dulu dari matahari. Melangkah meski kaki terasa berat, menahan lelah yang tak pernah benar-benar selesai. Bahkan saat hati rapuh dan dunia tidak ramah, aku tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Katanya, perempuan itu harus kuat, dan aku percaya itu. Tapi, seringkali aku lupa, bahwa yang terlihat kuat pun bisa lelah. Mulai hari ini, yuk belajar menyayangi diri sendiri. Berani berkata tidak saat tubuh meminta jeda. Berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Karena tubuhmu adalah rumah seumur hidupmu.

Kita lanjut lagi nih, masih ngebahas soal sarapan ya. Kalau ngomongin soal menu sarapan, rasanya Indonesia itu punya banyak sekali pilihan yang sangat menggoda, dari makanan tradisional sampai dengan menu yang praktis yang gampang untuk kita temukan di mana-mana. Bukan cuma yang suka dengan sarapan yang berat, dengan pilihan-pilihan menu makanan yang bisa menjadi pilihan kamu, pastinya ada nasi pecel, nasi kuning, bubur ayam, lontong sayur sampai dengan nasi goreng. Apalagi kalau masih hangat, ditambah dengan sambal dan juga kerupuk. Aduh, kayaknya ini gak bisa terlewatkan ya, harus banget dinikmatin setiap pagi. Tapi buat kamu yang gak terbiasa makan banyak setelah bangun tidur, sarapan ringan juga bisa menjadi salah satu pilihan buat kamu, teman Pro 2. Ada yang cukup makan roti isi aja udah cukup, bisa kenyang sampai siang. Kemudian nanti bisa dilanjut dengan menu pilihan kamu ketika siang. Ada juga yang cukup dengan makan buah, kemudian telur rebus, ataupun juga oatmeal. Selain praktis, menu seperti ini juga bisa disiapkan dengan lebih mudah pastinya, terutamanya buat yang harus buru-buru berangkat kerja ataupun sekolah. Tapi berhubung hari ini adalah weekend ataupun lagi libur 2 hari, teman Pro 2 mungkin ada juga yang lebih memilih tidak memasak di rumah tapi memilih untuk beli di luar, ya nggak sih? Tapi kalau seputar sarapan ya, sarapan ini bisa menjadi satu rutinitas terbaik buat kamu. Nah, pilihan kamu apa nih biasanya? Sarapan yang berat atau yang ringan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

hidup tanpa otak, seperti spons laut atau porifera. Hewan ini tidak memiliki sistem saraf atau otak dan bertahan hidup dengan menyaring makanan langsung dari air melalui tubuhnya. Hewan lainnya seperti ubur-ubur dan bintang laut juga tidak memiliki otak, tetapi memiliki sistem saraf sederhana atau jaringan saraf yang membantu mereka merespon lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk hidup membutuhkan otak untuk bertahan hidup.

Sungai yang terlihat tenang belum tentu aman. Di balik permukaannya bisa ada arus bawah yang kuat, lubang dalam, dan dasar sungai yang sangat licin. Banyak orang justru bisa celaka karena mengira air yang tidak bergelombang berarti aman. Faktanya, air tenang bisa tiba-tiba menyeret kaki dan kedalamannya sering tidak terlihat. Karena itu, jangan lengah saat berada di tepi sungai dan selalu awasi anak-anak. Tetap waspada, karena bahaya sering datang dari air yang terlihat paling tenang.

Saatnya aku mau borongan dulu, ngebacain gabungan yang udah masuk dari WhatsApp dulu ya, teman Pro 2 di 081559708950 dari Kak Rani. Selamat pagi semuanya dari Rani. Halo Kak, yang lagi siaran, aku tim sarapan berat sih. Kalau pagi gak makan nasi, rasanya belum sarapan. Biasanya aku tuh belinya nasi pecel, karena nasi pecel itu selalu identik ketika pagi, bisa dicari dimanapun. Nasi kuning juga bisa, semuanya bisa dipilih. Apalagi kalau jadwal kuliah padat dari pagi sampai dengan siang, aku lebih nyaman kalau sudah makan dulu, jadi gak kepikiran makanan yang pas sebelum belajar. Gak kepikiran makanan ketika lagi belajar. Oke. Nah, kemudian juga ada dari Kak Dimas. Kalau aku lebih sering sarapan ringan aja. Biasanya roti sama susu ataupun pisang. Wah, kuat ya Anda. Soalnya pagi-pagi waktunya mepet banget buat siap-siap kerja. Yang penting ada makanan yang masuk dulu sebelum berangkat. Kalau akhir pekan kayak gini baru deh aku sarapan agak berat. Biasanya cari soto ataupun bubur ayam. Kalau aku sih ini ya, mending nasi gak sih teman Pro 2? Karena kalau kita punya aktivitas yang lumayan padat ataupun juga lumayan banyak, itu rasanya kayak kurang lengkap kalau gak ada nasi. Oke, kita cek dulu yang selanjutnya yang sudah bergabung dari Kak Nabila. Aku sebenarnya suka dua-duanya Kak, tergantung menu yang tersedia di rumah. Kalau ada nasi goreng, ya udah makannya nasi goreng. Kalau cuma ada roti, ya udah makannya roti. Tapi aku usahain tetap sarapan, kalaupun mau berangkat sekolah. Apalagi kalau berangkat sekolah tanpa makan, kadang pas pelajaran, perjalanan dan juga pelajaran ya, ini tipis-tipis nih. Ya udah aku tafsirin sendiri, kayaknya typo dia. Pelajaran ataupun perjalanan ya. Ini katanya udah mulai susah fokus katanya karena lapar kalau enggak sarapan. Oke. Bisa dicerna akhirnya. Jadi kalau teman Pro 2 yang mungkin setiap pagi udah terbiasa sarapan, jangan dirubah teman Pro 2 ya. Paling enggak kalaupun ada waktunya kamu lagi males buat sarapan, ya mungkin pilih makanan yang ringan aja. Yang penting perut kamu gak sampai kosong, gak sampai kena asam lambung. Karena sobat aslam ini biasanya karena telat makan nih, selain dari faktor pikiran. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kalau tadi dari WhatsApp, ini dari Instagram Pro 2 Jember. Wow, ternyata polling terbanyak adalah sarapan berat. Aku polling sendiri karena memang overall memang teman-teman Pro 2 ini lebih memilih sarapan berat semuanya. Dari @liq23, @dianwardatul, @asya1012, kemudian dari @1215m4. Ya deh, itu deh ya, pokoknya sarapan berat semuanya ya. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung dari WhatsApp Pro 2 ataupun Instagram Pro 2 Jember. Semoga topik pagi hari ini di sesi Besti bisa ngingetin kamu yang lagi lupa sarapan. Jangan sampai keskip sarapannya ya, karena sarapan itu penting banget biar kamu bisa fokus dan menjalani hari dengan penuh semangat. Bentar lagi Vita Karina bakal menemani kamu di sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date. Ada salah satu topik yang bakal aku bahas lebih lanjut. Jadi untuk kamu yang pengen tahu lebih lanjut kira-kira topik apa yang bakal Vita bahas, di sini aja nanti kamu juga bisa ikut gabungan selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 10 pagi nanti.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pro 2. Vita dari mana aja? Enggak kok, aku di sini. Di sini masih setia menemani kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti, tuh kan. Diingetin lagi sampai dengan jam 10 ya. Oke deh, teman Pro 2, aku kali ini mau ajak kamu explore ke beberapa tempat. Tapi nggak aku jawab dulu, kira-kira kemana aja? Bukan aku yang mau menjawab, tapi kamu sendiri yang mau menjawab, teman Pro 2. Coba deh bayangin, kalau kamu punya banyak waktu luang, kamu pengen refreshing sebentar dari rutinitas yang itu-itu aja, kira-kira bakal pergi ke mana nih tempatnya yang kayaknya seru banget untuk kamu kunjungi? Atau justru balik lagi ke tempat favorit yang udah berkali-kali didatangi? Nah, ternyata ada dua pilihan ya sebenarnya, yang itu tuh punya keseruannya masing-masing. Buat yang suka eksplor tempat baru, pasti ada sensasi yang bikin kamu makin penasaran. Mulai dari yang pengen tahu suasananya kayak gimana, mana makanan yang enak itu seperti apa, dan pasti kamu juga mikirin spot mana yang paling menarik buat foto-foto. Nah, sekarang tuh kan udah tren banget foto-foto estetik yang ada di beberapa tempat wisata yang mendukung galeri Instagram kamu. Nah, bisa dicek juga di media sosial tuh, teman Pro 2. Nah, sementara itu buat tim balik ke tempat favorit, ada kenyamanan tersendiri yang pastinya gak bisa dijelasin. Kita juga udah tahu jalan menuju ke sana, udah hafal juga menu makanan andalan kamu, bahkan mungkin udah punya spot duduk favorit. Nah, karena ini udah sering banget kamu ke sana gitu ya, jadi gak perlu bingung mau ngapain dan harus perginya kemana. Tapi kalau dipikir-pikir, jalan-jalan itu gak selalu seberapa jauh kita pergi, seberapa mahal, tapi juga harus disesuaikan juga sama budget kamu, teman Pro 2. Kadang yang dicari memang suasana baru, pengalaman yang menyenangkan, atau sekedar melepas penat setelah sibuk beraktivitas. Jadi kalau teman Pro 2 dikasih kesempatan buat jalan-jalan sekarang, kamu bakal pilih yang mana nih? Tim explore tempat baru atau tim balik ke tempat favorit kamu? Langsung aja bergabung ya dari WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Ataupun kamu yang lagi ceki-ceki media sosial Instagram, boleh langsung aja di DM ya di Instagram Pro 2 Jember. Jangan lupa untuk di follow dulu.

0: lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarang kita bahas lebih jauh dulu yuk teman Pro 2. Kenapa sih ada orang yang seneng banget mengunjungi tempat baru, sementara yang lain justru lebih nyaman datang ke tempat yang sama berkali-kali? Kita mulai dari tim eksplor tempat baru dulu ya. Buat tipe ini, jalan-jalan bukan hanya sampai di tujuan aja ya. Sampai di tujuan aja bukan hanya itu ya, tapi juga tentang perjalanan dan juga pengalaman yang didapatkan. Ada juga rasa penasaran yang bikin perjalanan terasa lebih seru, apalagi kalau pergi ke tempat yang punya pemandangan berbeda, suasana yang unik, ataupun kuliner yang belum pernah dicoba sebelumnya. Aduh, kenapa sih ini dari tadi berbelit ya? Bentar lagi minum dulu aja ya kali ya. Nah, teman Pro 2 balik lagi dengan tipe yang satu ini. Kalaupun kamu suka explore tempat yang baru, misalnya biasanya setiap weekend kamu biasa cuma nongkrong di kafe dekat rumah aja yang itu-itu aja. Nah, kali ini coba deh teman Pro 2 cari kafe kecil di daerah yang belum pernah kamu kunjungi. Siapa tahu ternyata ini punya tempat yang nyaman, kemudian juga makanannya juga cocok, serta bisa menjadi tempat tongkrongan baru buat teman-teman kamu. Serunya lagi, setiap perjalanan bisa menghasilkan cerita yang berbeda buat dibagikan. Nah, di sisi lain, buat kamu yang suka dengan eksplor tempat baru juga punya tantangan. Kita juga punya banyak hal soal informasinya, kemudian kita juga bisa memperkirakan biayanya, ngecek akses perjalanannya juga bisa, kemudian kadang harus siap kalau kondisi tempatnya ternyata nggak sesuai ekspektasi. Harus cari tahu dulu informasinya seperti apa, biar makin lengkap informasi yang kamu dapatkan. Jadi walaupun itu adalah salah satu tempat yang terbaru, yang baru aja kamu kunjungi, tapi kamu juga harus tahu dulu informasi jelasnya seperti apa. Tempatnya viral di media sosial, pas datang ternyata rame banget, sampai susah banget untuk menikmati suasananya. Tapi biasanya kalau di tempat-tempat wisata yang viral, itu emang penuh sih ya sama pengunjung, banyak banget. Dan bahkan ketika kamu mau berburu kuliner di sana, rela harus ngantri, ya nggak sih? Nah, sekarang kita beralih ke tim yang tempatnya itu-itu aja ataupun favorit ya. Kalau tadi kan ada yang nongki di tempat yang itu-itu aja, tapi gimana dengan tempat wisata? Buat kamu gak ada salahnya dengan datang ke tempat yang berulang kali, justru pasti ada rasa nyaman gitu ya, karena kamu udah tahu apa yang diharapkan di sana. Mau makan apa udah punya pilihan sendiri, mau duduk di mana udah tahu tempatnya, bahkan pegawainya pun juga mungkin udah hafal ya sama pesanan kita. Nah, kadang kita memang gak selalu butuh pengalaman baru. Setelah seminggu penuh dengan tugas, pekerjaan, bahkan juga berbagai kesibukan, pergi ke tempat yang familiar bisa menjadi hal yang menenangkan. Gak perlu banyak dipikir, tinggal datang aja teman Pro 2 dan menikmati suasana, lalu pulang dengan perasaan yang lebih santai untuk menyambut hari Senin besok. Udah besok aja.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lanjut lagi ngebacain gabungan yang sudah masuk ya dari WhatsApp Pro 2 nih paling banyak. Ada dari Kak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aku tim tempat favorit karena ada kenangannya. Misalnya ada tempat makan yang dulu sering aku datangi bareng sahabat, walaupun sekarang udah jarang ketemu. Kalau balik ke sana rasanya jadi nostalgia. Jadi tempat itu tuh bukan hanya lokasinya aja, tapi juga ada kenangan yang pernah ada. Waduh duh, kok kayaknya dalam banget sahabat apa sahabat nih. Berlanjut lagi, selanjutnya ada dari Kak Aldi. Aku sebenarnya suka dua-duanya Kak Fit. Kalau punya budget lebih, bahkan juga waktu libur yang panjang, aku pilih explore tempat baru. Tapi kalau cuma punya waktu sebentar aja setelah aktivitas, aku lebih suka ke tempat langganan aja. Yang penting bisa refreshing tanpa bikin dompet ataupun badan makin capek ya. Jadi selain kita menuruti kesenangan kita, kita pun juga harus menyesuaikan dengan budget, bahkan juga kemampuan fisik kita, teman Pro 2. Ada yang mungkin butuh semangat ya, butuh rehat sejenak dari beragam aktivitas yang padat. Memang butuhnya adalah healing, healing sama teman ataupun sama keluarga atau bahkan sama orang terdekat kita ya. Semangatnya dari situ akhirnya. Tapi di sisi lain semangatnya dapat tapi badan juga remuk kalau teman Pro 2 langsung melancong pulang dari bekerja, pulang dari beraktivitas yang begitu padat ya. Jadi harus disesuaikan juga dengan kondisi keuangan, bahkan juga kondisi fisik terutamanya. Karena fisik itu nomor satu teman Pro 2, kesehatan juga ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ya harus disesuaikan aja sih menurut aku. Kemudian dari Kak Putri, aku suka explore karena bisa sekalian belajar hal baru, tempat baru. Kalau pergi ke tempat yang punya wisata budaya ataupun alam, kita bisa tahu cerita ataupun kebiasaan masyarakat di sana. Jadi pulang jalan-jalan bukan hanya bawa foto tapi juga bawa pengalaman. Ya, aku setuju banget nih. Boleh sesekali kita explore ke beberapa tempat yang belum pernah kita kunjungi sebagai salah satu wawasan baru buat kita gitu ya. Jadi kamu bisa sesuaikan dari sekarang kalau nanti kamu punya jadwal yang lumayan banyak liburnya, maksudnya lumayan banyak liburnya, jadi kamu bisa sesuaikan dengan kondisi kamu. Kemudian kamu juga harus sesuaikan dengan kemampuan dan rencanakan semua perjalanan kamu dengan lebih baik ya teman Pro 2. Tetap jaga keselamatan selama perjalanan, bahkan juga selain keselamatan, kesehatan kamu.

kamu, sapu tangan atau selampai punya sejarah panjang sejak zaman Mesir kuno. Awalnya, alat ini cuma berupa anyaman rumput untuk mengusap keringat. Memasuki abad ke-1 sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen, lalu berkembang jadi aksesori mode mewah di Eropa pada abad ke-16 hingga 18. Bentuknya yang semula tidak beraturan, kemudian distandarkan jadi persegi berkat Marie Antoinette. Menariknya, di abad ke-19 fungsi sapu tangan bergeser, bukan untuk kebersihan, tapi juga jadi simbol romantis. Di kalangan bangsawan Jerman, sapu tangan bahkan sering dijadikan hadiah dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

udah ngebahas beberapa hal ya seputar jalan-jalan intinya di Insight kali ini. Terima kasih buat kamu tadi yang sudah ikut bergabung. Ya otomatis ya teman Pro 2, untuk kamu yang pengen liburan, cari tempat yang seru, entah itu tempat yang sering banget kamu kunjungi atau eksplor tempat baru yang tentunya memberikan kesempatan untuk menemukan pengalaman yang berbeda. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih buat kebersamaannya, buat kamu yang tadi udah stay mulai dari jam 5 pagi tadi. Dan sesaat lagi buat kamu yang masih di sini aja di channel 89,5 FM, tetap di channel kami karena sesaat lagi bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal menemani kamu. Ada Kak Devi yang tentunya akan menemani di program acara selanjutnya sampai dengan jam 3 sore nanti. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu. And bye-bye teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin untuk kamu. Informasi yang pertama, pemerintah percepat pemulihan desa adat Sade pasca bencana kebakaran. Informasi yang kedua, gempa magnitudo 7,7 guncang Panama, runtuhkan sejumlah bangunan. Dan informasi yang terakhir, Pordasi gelar turnamen pacuan kuda Bupati Situbondo Cup. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 11 Oktober 2026.

Pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali Desa Adat Sade pasca bencana kebakaran. Aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mulai menggeliat. Kemenko Perekonomian mengoordinasi kementerian ataupun lembaga pemerintah daerah BUMN dan juga mitra lainnya, dan mereka ingin memastikan kebutuhan pendanaan kesesuaian desain jadwal penyelesaian pembagian peran serta pembangunan kembali dapat terlaksana dengan baik. Lebih lanjut, teman Pro 2, Sesmenko melakukan pembahasan teknis dengan pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan pembangunan kembali Desa Adat Sade. Selain itu, disiapkan juga mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama pada Jumat 9 Oktober 2026 dengan pusat gempa sekitar 10 km dari kota Pitaloza, Arriba. USGS memperkirakan sekitar 4,6 juta orang merasakan guncangan dengan intensitas sedang hingga kuat. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah dan runtuh, termasuk bagian katedra di Penonome dan sebuah hotel. Gempa susulan juga dilaporkan terjadi, sementara tingkat kerusakan secara keseluruhan masih belum diketahui. Peringatan tsunami sempat dikeluarkan untuk 11 negara tetangga, tetapi kemudian dipastikan tidak ada ancaman tsunami. Terusan Panama juga dilaporkan tidak terdampak.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi menggelar turnamen pacuan kuda Bupati Situbondo Cup 2026. Ketua Pengcap Pordasi Situbondo, Muhammad Ali Maki mengatakan, turnamen ini dilakukan dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porprov 2027. Turnamen yang baru pertama digelar di Situbondo ini sangat dinanti oleh pecinta olahraga berkuda. Rencananya turnamen akan dilaksanakan selama 2 hari, yakni 17 dan 18 Oktober 2026 di lapangan Kampung Kerbau, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran. Lebih lanjut, teman Pro 2 Muhammad Ali Maki mengaku bahwa sudah ada banyak pendaftar dari lokal dan dari berbagai daerah di Indonesia. Kesiapan lapangan pacuan kuda juga telah ditinjau langsung oleh pengurus Pordasi Jawa Timur. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, happy weekend teman Pro 2. Hari Minggu loh, libur loh ya. Aku lihat-lihat sih banyak sekali yang kayaknya pada hangout barengan sama teman dan juga keluarga. Kok tumenan, ini rame kali. Dan semalam juga kok di langit Jember ini ada aurora gitu. Di manakah? Ternyata di alun-alun rame ya semalam teman Pro 2. Terus juga ada di beberapa kecamatan yang ada di Jember, itu ada karnaval di malam hari ya kan. That's why rame kali ini Jember, kayak sibuk banget deh weekend ini deh. Apakah kamu juga salah satu yang menikmati itu teman Pro 2 semalam? Kayaknya sih kalau emang iya, berarti hari Minggu ini kamu isi dengan istirahat aja di rumah. It's okay, gak apa-apa, istirahat aja, gak usah kemana-mana. Tapi kamu harus banget selalu pantengin Pro 2 RRI Jember, karena udah waktunya Pro 2 Hitlist nih. Buat kamu yang mau request lagu, boleh banget. Di edisi 11 Oktober 2026 barengan sama aku Devi Wulandari, yang mana aku bakalan nemenin kamu sampai nanti pukul 2. Tapi di 2 jam ke depan kita di program Pro 2 Hitlist dulu ya, sampai jam 12. Nah, buat kamu yang mau request lagu, boleh banget teman Pro 2. Kamu WhatsAppin aja di 081-559-708950. Dan tentunya di Instagram story Pro 2 Jember, kamu tinggal tulis aja question box yang abis ini bakalan aku posting di Instagram story Pro 2 Jember. So, kasih tahu aku ya, lagi yang pengen kamu dengerin apa.

0: Nya seperti bergerak di atas makanan. Namanya katsuobushi. Katsuobushi dibuat dari ikan bonito atau cakalang. Ikan ini direbus, diasap, lalu dikeringkan sampai mengeras. Menariknya, ikan yang sudah diasap kemudian diberi kapang, yaitu jenis jamur yang membuat proses fermentasi dan juga mengurangi kadar air. Setelah itu, kapang dibersihkan dan ikan dikeringkan kembali. Setelah kering dan juga keras, ikan diserut sangat tipis. Serutan katsuobushi ini digunakan sebagai topping atau bahan membuat dashi, yaitu kaldu khas Jepang yang memberikan rasa gurih atau umami.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Jujur ya teman Pro 2, dengerin lagu dari Nadina Miza, Reservasi Untuk Dua ini. Kalau kamu memaknai lirik-liriknya, kamu perhatiin deh lirik-liriknya. Di bait awal di situ tertulis ya, selamat hari raya, maaf kau tak kumaafkan. Udah fix, ini lagunya orang yang sakit hati sih. Maaf kau tak kumaafkan. Tuh dia satu baitnya nih teman Pro 2. Dan yang pastinya juga, ini kalau kamu resapi dari lagunya Nadina Miza, Reservasi Untuk Dua ini, itu ada beberapa makna di dalamnya nih teman Pro 2. Ada maknanya ketika kamu terluka tapi belum sembuh. Terus juga ada makna keinginan buat maafin. Terus ada juga makna di dalamnya adalah kayak kita tuh terjebak dalam rasa bersalah dan kehilangan gitu teman Pro 2. Kita bahas satu-satu ya. Kalau yang kamu maybe ngerasain nih di lagunya Reservasi Untuk Dua dari Nadina Miza ini, kamu ngerasain luka yang belum sembuh. Ya memang teman Pro 2. Jadi lagu ini itu tuh menggambarkan seseorang yang dia itu masih ngebawa rasa sakit meski hubungannya sama orang yang pernah nyakitin dia itu tuh udah berakhir. Nah, luka itu membuatnya sulit untuk melepaskan berbagai kenangan dan emosi dari masa lalu. Beberapa perasaan juga tergambar dari dalam lagu ini. Ada sakit hati karena perlakuan seseorang yang meninggalkan luka. Terus juga ada rasa kekecewaan karena hubungan yang diharapkan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada rasa kemarahan yang muncul karena luka itu belum sepenuhnya pulih. Terus ada juga nih rasa dendam teman Pro 2 sebagai bentuk perasaan yang dia itu tuh masih tertinggal setelah hubungan itu berakhir. Nah, makna lain dari lagu ini adalah keinginan untuk memaafkan. Jadi memang dibalik rasa marah, terus juga rasa kecewa, ada terselip keinginan untuk berdamai sama masa lalu. Tapi memaafkan itu bukanlah suatu hal yang mudah ya teman Pro 2, ketika luka yang ditinggalkan itu masih terasa. Itu ada banget di dalam lagu Reservasi Untuk Dua. Pergulatan antara ingin melepaskan dan masih menyimpan sakit hati itulah yang akhirnya membuat emosi dalam lagu ini terasa begitu kuat. Jujur, tadi mendekati di akhir merindingnya tuh ada-ada banget lagi nih, apalagi dengan instrumennya si Nadina Miza yang keren banget. Masih ada satu rasa lagi yang bisa kamu dapetin ketika kamu dengerin Reservasi Untuk Dua ini teman Pro 2, adalah terjebak dalam rasa bersalah dan kehilangan. Jadi memang lagu ini pun bisa dimaknai sebagai refleksi tentang seseorang yang terjebak dalam rasa bersalah dan kehilangan. Nah, hubungan itu kan mungkin sudah berakhir, tapi yang namanya kenangan yang pernah tercipta itu membuat seseorang itu masih ngerasa terikat sama masa lalu. Itu tadi, yang namanya memaafkan bisa aja terucap ya, cuman ketika kita mau benar-benar maafin, kadang tuh masih ada terselip ingatan-ingatan tentang hal yang nyakitin itu. Akhirnya ntar dulu deh, oh iya kamu aku maafin tapi sorry aku gak bisa lupa. Wow, ada banget kalimat yang kayak gitu. Jadi cukup banyak makna dari lagu Reservasi Untuk Dua dari Nadina Miza ini ya teman Pro 2. Kalau kamu dengerin lagi lagu ini yang genre-nya itu folk pop atau indie folk ini, itu coba deh kamu dengerin ketika kamu seorang diri, terus kamu pakai earphone atau pakai headset, kamu harus fokus sama lirik-liriknya. Beneran deh teman Pro 2, dapet banget tuh rasa tuh. Rasanya bercampur aduk, ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa pengen maafin tapi masih inget sama rasa sakit hati itu kan. Dah, bahasa simpelnya ini Reservasi Untuk Dua sama dengan gado-gado, campur-campur tuh rasa tuh teman Pro 2.

0: Rasa asam, manis, dan juga asin dalam kiamboy ternyata membawa cerita tentang perjalanan sebuah tradisi kuliner dari Tiongkok hingga Nusantara. Kiamboy merupakan manisan buah plum yang dibuat dengan garam dan juga gula, lalu dikeringkan agar lebih tahan disimpan. Seiring perjalanan masyarakat Tionghoa ke berbagai wilayah Asia, manisan ini pun sampai ke Indonesia. Kiamboy kemudian berbaur dalam berbagai sajian, mulai dari rujak, asinan, hingga minuman. Dari sebuah tradisi pengawetan buah, kiamboy akhirnya menjadi salah satu rasa yang mempertemukan budaya Tionghoa dengan kuliner Nusantara.
1: Ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berikan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Teman Ru 2 udah masuk requestan-requestan dari kamu yang aku sapa dulu di WhatsApp ya. Hai kakak, happy Sunday, happy Sunday. Aku Mina sih, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Wah, thank you Mina sih. Kamu juga ya, semangat terus buat hari-hari

aja. Sini mau request lagu judulnya Remuk dari Angie Carvalho dong. Boleh, nanti aku kasih ya Cindy. Agak lama remuknya dari Angie Carvalho. Maksudnya udah masuk antrian, cuman agak lama. Jadi kamu tungguin ya. Terus ada juga yang udah gabungan di Instagram. Mana, bentar. Yang udah masuk di Instagram, yang pastinya cukup banyak sekali. Ini ya teman Pro 2. Tuh kan, ada dari LQ23 selalu deh, absen nomor 1 utama tuh dia tuh ya. Cegil atau tak semudah Hompimpa dari Nabila Takia. Okay, terus ada dari Asya. Dari Asya, berat karena bangun tidur pasti. Oh, salah, bukan. Yang aku baca yang gabungannya tadi di pagi hari. Nih. Ada Rega, kan hilang tuh teman-teman. Regang Leticia, request lagunya Pice Kota sedikit lebih lama. Okay, aku bakalan lanjut bacain yang ada di Instagram nanti dulu ya teman Pro 2. Aku tunggu requestan kamu.

0: Teman Pro 2, selama berabad-abad wilayah India berada di bawah pengaruh pemerintahan Inggris. Namun pada abad ke-20, gerakan kemerdekaan semakin kuat. Salah satu tokoh paling terkenal dalam perjuangan tersebut adalah Mahatma Gandhi, yang mendorong perlawanan melalui prinsip non-kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang besar. Akhirnya, India memperoleh kemerdekaan pada 15 Agustus 1947. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pertama India yang menyampaikan pidato bersejarah saat negara tersebut memasuki era baru. Namun, kemerdekaan juga disertai peristiwa tragis. India dan Pakistan terbentuk sebagai negara yang terpisah, dan proses pembagian wilayah menyebabkan perpindahan penduduk serta kekerasan besar. Kemerdekaan India menjadi salah satu tonggak penting dalam gelombang dekolonisasi Asia dan Afrika setelah Perang Dunia Kedua.
1: Bunda!
2: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua masih di Produa Hitlist yang pastinya siang ini Devi Wulandari nemenin kamu sampai nanti pukul 12 ya di Produa Hitlistnya. Edisi 11 Oktober 2026, tadi ada beberapa yang udah aku bacain yang udah gabungan di WhatsApp dan juga di Instagram Story. Ada Farisa yang minta lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. Terus ada juga Zatia Vinovic minta lagunya Lyodra Pintu Hati. Dan ada Regang Leticia yang minta lagu Sedikit Lebih Lama dari Piche Kota. Kayaknya aku udah lama banget deh gak dengerin si Piche Kota ini nih, teman Pro 2. Langsung aja kali ya. Oh, tadi ada Cindy ya yang minta lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Ini dulu lagu dari Remuk si Angie Carvalho. Terus abis itu aku kasih buat Regang Leticia ya, Sedikit Lebih Lama dari Piche Kota. Buat kamu teman Produa yang mau request, masih boleh sampai jam 12 di Produa Hitlist.

0: Kenapa langit warnanya biru? Padahal cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Ternyata jawabannya ada pada atmosfer bumi. Cahaya matahari terdiri dari berbagai warna. Dan ketika masuk ke atmosfer, cahaya tersebut bertabrakan dengan molekul-molekul udara. Warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga lebih mudah tersebar ke berbagai arah dibandingkan warna lainnya. Itulah sebabnya ketika kita melihat ke langit pada siang hari, warna birulah yang paling dominan terlihat. Menariknya, saat matahari terbit atau terbenam, langit justru bisa berubah menjadi jingga, merah, atau bahkan ungu. Ini karena cahaya matahari harus melewati atmosfer yang lebih panjang sebelum sampai ke mata kita. Jadi, langit biru yang kita lihat setiap hari sebenarnya adalah hasil dari perjalanan cahaya matahari menembus atmosfer bumi.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh iya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Teman Produa, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

Teman Produa, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi terkini dan juga program-program yang selalu siap banget buat nemenin kamu dimanapun dan kapanpun kamu mau itu. Harus banget yang namanya ada aplikasi RRI Digital di handphone kamu tuh, teman Produa. Jadi aplikasi ini bisa ngebuat kamu itu dapetin berita-berita yang up to date pastinya, mulai dari informasi regional sampai internasional. Mau beritanya tentang keuangan, sosial, budaya, politik, entertain, terus juga wisata, kuliner, lengkap banget ada semua di dalam aplikasi RRI Digital. Terus ada fitur juga yang mana bisa ngebuat kamu selalu dengerin program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Tentu saja fitur radio ya. Terus ada fitur podcast juga kalau kamu suka dengerin podcast teman Pro 2. Terus ada juga fitur komunitas buat nambah networking kamu. Lengkap banget buat fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini pun gratis, kamu bisa downloadnya di Play Store dan juga di App Store. So, tunggu apa lagi? Jangan sampai kamu selalu tertinggal ya dari informasi-informasi yang selalu up to date. Dan pastiin semua informasi itu kamu bisa dapetin di aplikasi RRI Digital di handphone kamu.

0: Teman berdua, pada tahun 2008, dunia mengalami salah satu krisis ekonomi terburuk sejak depresi besar. Masalah bermula dari sektor perumahan Amerika Serikat. Banyak lembaga keuangan memberikan pinjaman rumah berisiko tinggi. Ketika harga rumah turun dan banyak pinjaman gagal membayar, masalah tersebut menyebar ke sistem keuangan. Pada September 2008, Lehman Brothers, salah satu bank investasi besar Amerika, mengalami kebangkrutan. Kepanikan menyebar ke pasar keuangan dunia, bursa saham jatuh, perusahaan mengalami kesulitan, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Pemerintah serta bank sentral di berbagai negara kemudian mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan sistem keuangan dan mencegah keruntuhan ekonomi yang lebih luas. Krisis 2008 menunjukkan betapa terhubungnya ekonomi dunia. Masalah yang bermula di satu sektor dan satu negara ternyata dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Peristiwa ini juga mendorong perubahan besar dalam regulasi sektor keuangan.
1: Sama tanam supaya tumbuh rambutan. Oke,
2: menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Mendekati jam makan siang ya teman Pro 2. Masih belum tepat jam 12 sih. On the way bentar lagi jam 12-nya. Udah waktu-waktunya buat scrolling yang namanya ini ya. Apa tuh? Buat beli makanan-makanan online gitu ya teman Pro 2. Ngecek-ngecek mana yang promoan ini. Itu yang mau dibeli ya kan, karena aku pun juga melakukan itu teman Pro 2. Rasa-rasanya udah makan, kayak tadi udah kenyang juga. Aku udah makan tadi sarapan pakai roti sama madu, terus abis itu telur 2 sama jagung rebus. Kayak karbohidrat udah tercukupi. Belum makan nasi kan, belum makan nasi katanya gitu kan kalau warga-wargi Indonesia. Tapi lebih ke ini sih, suatu keinginan untuk jajan. Itu sih lebih tepatnya, meskipun perut udah kenyang ya teman Pro 2. Anyway, boleh banget untuk memanjakan lidah ini dengan makan-makan yang maybe kamu mau pesen di ojek online ya kan. Tapi di hari-hari biasa ya, kalau kamu lagi sibuk-sibuk, kamu pun juga pastinya ada target untuk menghemat-hemat. It's okay, ada cheating day buat kita jajan. Dipilihlah hari Minggu, karena weekend memang digunakan untuk cheating day gitu loh teman Pro 2. Mau masuk jam 12, Pro 2 itu sudah selesai nih buat nemenin kamu. Bentar dulu, aku mau cek di WhatsApp adakah yang gabungan tambahan. Ntar ya teman Pro 2. Oh gak ada, di WhatsApp aman. Kalau di Instagram story nah ini ada baru nih dari Nadia, minta lagunya Medra 100 hidup lagi. Okay, ya di sini ya aku kasih ya Nadia, buat kamu pastinya. Buat kamu juga teman Pro 2. Belum, aku masih belum pamit, nanti dulu deh pamitnya abis ngasih satu single dari Nadia ya. Sabar dulu Nadia, aku bakalan siapin lagu requestan dari kamu. So, station terus ya di Pro 2 Hitlist.

0: lapisan alami, namanya lapisan ozon. Lapisan ini berada di atmosfer dan punya peran penting banget karena membantu menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Fun fact-nya, ozon sebenarnya adalah molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Jadi berbeda dengan oksigen yang biasa kita hirup, ozon punya susunan yang berbeda. Menariknya lagi, ozon gak selalu berarti baik. Ozon di lapisan atas atmosfer sangat penting. Sementara ozon yang berada di dekat permukaan tanah dalam jumlah tinggi justru bisa mengganggu kesehatan. Jadi ternyata posisi itu penting banget ya, bahkan untuk ozon.
1: Murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
2: Apa? Berjalan di atas air, guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
3: Siap, guru!
4: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist edisi 11 Oktober 2026 udah selesai buat nemenin kamu ya, nemenin weekend kamu ini. Thank you so much kamu udah nyimak dari pukul 10 tadi. Udah request-request, nah yang requestnya masih belum ke play, skip buat hari ini. Besok lagi ya teman Pro 2 di jam 10 pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Devi Wulandari pamit dulu dari Pro 2 Hitlist. Bentar lagi kita lanjut di program Santai Siang. Masih barengan aku, jadi jangan kemana-mana, station terus ya pastinya.

teman berdua, balik lagi, muncul lagi suara Devi. Iya dong, karena aku mau nemenin kamu di Santai Siang edisi 11 Oktober 2026 ini. Yang pastinya teman berdua, kamu masih di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu. Lagi di jalan siang-siang, cakep. Enggak, aku gak mau berpantun, tapi aku mau nyapa kamu yang lagi di jalan. Ini loh, hati-hati ya teman Pro 2, selalu waspada juga. Penting juga yang namanya surat-surat STNK, surat izin mengemudi, itu juga dibawa. Surat izin mencintai yang ada pasangan, maksudnya mencintai pasangan kamu. Kok mencintai yang ada pasangan? Jangan dong kalau yang itu ya. Mencintai pasangan, mencintai keluarga, itu juga kan gak ada suratnya ya kalau itu ya teman berdua. Kenapa harus dibawa? Iya, tadi aku lihat tuh ada nih, gak tahu dia kenapanya, tapi ada salam sapa hangat dan senyum dari bapak polisi. Nah kan, biar kamunya juga terselamatkan dari senyuman dan sapaan dari bapak polisi. Alangkah baiknya kalau semuanya sudah lengkap sebelum kamu keluar rumah, sebelum kamu berkendara. Surat izin mengemudi dibawa, STNK dibawa, pakai helm kalau kamu naik motor, dan pakai seat beltnya kalau kamu naik mobil. Gitu teman Pro 2 ya, jangan ngasal senyaman kamu aja. Harus tetap taati rambu-rambu lalu lintas dan tertib dalam berkendara. Waduh, berasa kayak duta lalu lintas aja ini aku siang ini ya. Beda ya teman Pro 2, di siang hari yang pastinya udah pas banget ini yang namanya buat apa deh tuh, kedistrekan barusan informasi-informasi di segmen Muda Kreatif dan juga segmen Sport Zone nih teman Pro 2. Aku udah siapin dan pastinya nanti sampai jam 2 aja, karena nanti di jam 2 sampai jam 3 ada Indonesia Top 20 Nasional. Itu kita bakalan relay dari Pro 2 Jakarta. So, station terus ya pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ada gak sih dari kamu yang gemar sekali dengan makanan yang namanya kebab? Jujur, aku tuh love banget sama yang namanya kebab nih, teman Pro 2. Dan jadi pengen kebab. Jadi pengen kebab gak tuh siang-siang? Ngobrolin tentang satu makanan yang ini, suatu makanan dari Turki ya, teman Pro 2. Tapi ternyata ada sebuah kota di satu negara yang mendapatkan julukan sebagai ibu kota kebab dunia, adalah Berlin, Jerman. Jadi meskipun nih teman Pro 2, yang namanya kebab itu adalah kuliner dari Turki, namun ada Berlin, Jerman, yang dia terkenal dengan budaya kuliner doner kebab. Hidangan ini bahkan menjadi salah satu makanan cepat saji yang dia paling identik dengan kehidupan masyarakat setempatnya. Doner kebab ini memiliki akar sejarah dari Turki sih sebenarnya. Jadi tetap ya masih ada bau-baunya Turki, teman Pro 2, meskipun lokasinya ada di Berlin, Jerman. Hidangan ini dibuat menggunakan daging yang dipanggang pada alat pemanggang vertikal berputar, kemudian diiris tipis untuk disajikan. Nah, sejarah panjang dari keterikatan Berlin dengan doner kebab itu bermula di tahun 1970-an. Jadi, itu bertepatan dengan gelombang kedatangan para pekerja atau imigran asal Turki. Dan hidangan itu pun berkembang menjadi makanan praktis yang cocok dengan kesibukan warga kota pada saat itu. Daging yang dipanggang kemudian dimasukkan ke dalam roti bersama dengan sayuran segar dan saus. Nah, penyajian itu pun membuat doner kebab itu mudah dibawa dan disantap kapan aja. Tapi dalam tradisi aslinya sih ya teman Pro 2, doner ini disajikan sebagai daging yang dipanggang pada tusukan vertikal berputar gitu. Dan dua nama yang kerap dikaitkan dengan perkembangan doner kebab modern di Berlin ini adalah ada namanya Kadir Nurman dan juga Mehmet Aygun. Namun terdapat juga perbedaan catatan mengenai siapa nih yang pertama kali menciptakan doner kebab dalam bentuk roti isi atau sandwich. Seiring berjalannya waktu, kehadiran dari kedai-kedai kebab yang didirikan oleh komunitas Turki di kawasan Kreuzberg dan juga Neukölln nih teman Pro 2, dengan cepat memikat selera penduduk lokal dari berbagai kalangan di Berlin. That's why sekarang ini diperkirakan ada ribuan kedai kebab yang itu beroperasi di seluruh penjuru kota Berlin. Bahkan otoritas pariwisata Berlin itu sudah secara resmi mempromosikan doner kebab sebagai salah satu ikon kuliner wajib, yang wajib banget buat dicobain kalau kamu main ke kota Berlin di Jerman. Dan gak cuma itu juga teman Pro 2 ya, doner khas Berlin ini terus berevolusi tentu saja mengikuti perkembangan zaman ya. Dan secara variasi daging klasik, sekarang ini ada namanya Gemüse Kebab yang itu dilengkapi sayuran panggang serta pilihan vegetarian dan juga vegan. Keunikan kuliner ini tentu saja lahir dari arus migrasi dan adaptasi gaya hidup di Jerman nih teman Pro 2. Meskipun dia berasal dari Turki, doner kebab ini yang mana dalam bentuk roti isi yang populer saat ini berkembang melalui perpaduan budaya tuh antara Turki dan juga Jerman.

Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ini ada suatu kisah yang sangatlah menarik sekali. Dan aku lihat-lihat dari gambar yang diposting, ini tuh benar-benar homey banget sih, jujur. Jadi di Bogor itu ada rumah warisan keluarga yang disulap menjadi resto. Dan itu ciamik banget sih, teman Pro 2, jujur. Ini aku pengen banget buat kesana lihat-lihatnya. Di sana menyajikan menu andalan. Ada rawon yang menggunakan resep tahun 1970-an. Sampai ada juga dessert cantik yang tentu saja bikin betah buat lama-lama di rumah ini. Karena jujur, restonya ini tuh beneran deh. Dari ya udah bentukan rumah gitu kan, rumah lama. Terus interiornya pun juga, teman Pro 2, jadi berasa kayak di rumah nenek gitu. Tuh kan, dari sofa-sofanya, hiasan-hiasan Gucci-nya, terus juga terasnya. Aduh, jujur, ini udah pengen banget buat kabur ke sana. Kalau kabur sekarang, siapa yang nemenin kamu dong berarti? Namanya Restoran Bumi Semgoja. Jadi ini kalau misalkan kamu main ke sana, Semboja. Kalau misalkan kamu main ke Bogor ya, kamu wajib mampir ke Restoran Bumi Semboja. Yang itu udah dibukanya dari tahun 2024 sih actually. Dan tempat ini memanfaatkan rumah tua milik kakek buyut dari sang pemilik resto itu. Lokasinya ada di Jalan Semboja nomor 10 di Bogor. Menyajikan apa aja? Tentu saja ada rawon kan, dan ada juga yang lain-lain, teman Pro 2. Tapi sebelum ngobrolin soal makanannya, aku mau ngebahas dulu tentang bangunannya ya. Yang mana? Aku kan suka ya sama bangunan-bangunan klasik, vintage, bangunan lama banget kayak gitu. Salah satunya juga ini nih, Bumi Semboja ini, teman Pro 2. Bangunan ini dulunya merupakan rumah dari perwira Belanda. Udah ada kata-kata Belanda, ini jadulnya banget. Jadulnya ngejadul banget deh pokoknya. Ini tentu saja menjadi suatu tempat bersejarah ya, yang kemudian ditempati oleh keluarga mendiang Suwito yang juga seorang perwira polisi di Bogor. Tanpa mengubah dari gaya arsitektur lamanya, interior dari Bumi Semboja ini dipenuhi kenangan sejarah keluarga kan pasti. Dan pengunjung ini pun juga bisa nih untuk memilih area teras, ruang tamu dalam, terus juga ada area VIP untuk kamu bisa menikmati hidangan-hidangan yang disajikan oleh resto ini, teman Pro 2. Dan restoran ini mempertahankan resep kuliner dari warisan keluarga sedari tahun 1970-an. Menunya rawon daging. Ini menjadi salah satu hidangan utama favorit dari para pengunjung yang udah pernah main-main ke sana. Satu porsi rawon itu disajikan lengkap barengan sama nasi, terus ada kecambah, terus ada telur asin dan juga sambal pastinya. Kuah hitamnya itu rempah medok gitu, teman Pro 2, terlihatnya. Dengan isian ada potongan daging sapi yang besar, lembut, dan pastinya juicy Lucy Mahalini Rizky Febian. Dari Bumi Semboja ini pun juga menyajikan ada kreasi dessert unik seperti ubi cream brulee yang sekarang ini lagi happening banget ya kan. Terus ada juga olahan ubi cilembu manis yang berpadu sempurna dengan lelehan butter yang gurih. Selain itu juga ada summertime blues pudding yang disajikan dengan gradasi warna biru. Jadi puding itu lembut, makin lezat dengan adanya siraman fla vanilla dan selai strawberry yang asem dan juga segar. Nah, buat kamu mungkin pecinta coklat, itu di sana ada juga nih menu brownies ice cream yang cocok sekali untuk dessert dengan teksturnya yang lembut dari brownies yang itu juga tidak terlalu manis, berpadu sempurna dengan es krim vanilla.
Terus kalau kamu suka sama strawberry matcha, tenang aja, kamu bisa merasakan itu juga, teman Pro 2. Cita rasa matcha yang pekat dan juga pahit yang tipis ya, pahitnya dari matcha ini berpadu dengan kesegaran pure strawberry. Aduh, seger banget deh tuh siang-siang. Kalau mau cari kopi, ada juga kopi gula aren. Bentar, ada susunya juga. Tersedia kopi susu gula aren, teman Pro 2, dengan rasa fruity dan juga milky. Selain itu juga ada ice bersenjaria. Itu esnya memadukan jus jeruk, terus juga ada bunga telang dan sirup leci yang menyegarkan. So, buat kamu yang mau main-main ke Bogor, menurut aku sih sempetin deh buat main ke restoran Bumi Semboja yang berlokasi di Jalan Semboja nomor 10 Bogor.

0: Siapa sangka, banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
1: Pus, Pus, sini Pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Sampai Siang teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan hari Minggu ini masih barengan sama Devi Wulandari ya yang nemenin kamu. By the way teman Pro 2, di interval 2 dari Santai Siang Weekend, waktunya kita buat ngobrol-ngobrol di segmen Sports Zone. Ada beberapa informasi dari dunia olahraga yang udah aku siapin. Ini sih ada yang lagi dijatuhi sanksi hukuman nih teman Pro 2. Waduh, dihukum-dihukum nih nampaknya. Siapakah itu? Ntar dulu, aku mau simpen-simpen dulu. Abis itu ada juga satu informasi dari kemenangan dari Indonesia kalau yang ini ya. Satu kemenangan, berapa gol? Nanti dong dirahasiakan dulu dari kamu teman Pro 2. Nah kan, biar kamunya penasaran, gak kemana-mana. Mana nih informasi dari Devi, apa ya yang bakalan dibawain? Sabar dulu dong teman Pro 2. Udah pesen kopi? Udah pesen makan? Aku belum. Scrolling mulu dari tadi, bingung mau milih apaan. Ada juga yang dari kamu kayak gitu? Yuk kita tentukan pilihan teman Pro 2. Nah sambil nungguin pilihan itu, sambil kita sudah bisa menetapkan pilihannya, ataupun kamu masih bingung-bingung, kalau masih bingung-bingung ya tunggu dulu. Nih aku bakalan ngasih informasi seputar olahraganya di sini ya teman Pro 2. Aku tungguin juga kamu yang mau scrolling sosial media buat pilih referensi makan siangnya apa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Ada lagu-lagu yang enak banget buat nemenin kamu scrolling sosial media di siang hari ini.

Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 ada Cristiano Ronaldo yang dia ini sedang dijatuhi sanksi sama Federasi Sepak Bola Portugal. Jadi sang bintang ini diskors dari timnasnya sambil menunggu hasil investigasi resmi nih teman Pro 2. Serius banget ini ya. Ronaldo itu terkena skors setelah dia meninggalkan pemusatan latihan timnas. Dia dikabarkan marah karena gak diturunkan di sepanjang laga ketika melawan Norwegia. Ngambul ceritanya teman Pro 2 ya. The Guardian memberitakan di mana federasi ini menginvestigasi tindakan dari Cristiano Ronaldo yang dinilainya tidak profesional. Dan selama proses berlangsung, Ronaldo ini dijatuhi sanksi larangan bermain bersama Portugal. Ada komisi disiplin yang sekarang ini lagi menyelidiki kasus ini untuk memutuskan berapa lama nih sanksinya akan dijatuhkan untuk pemain di usia 41 tahun ini. Hukumannya bisa berkisar antara 1 sampai 6 bulan teman Pro 2. Dan Ronaldo pun dipastikan absen dalam dalam pertandingan di National League November nanti. Portugal pun dijadwalkan bakalan menghadapi Denmark dan Wales tanpa kehadiran sang mega bintang membahana Ronaldo ini. Ya, ngambek sih kamu sih Ronaldo. Makin ngambek makin dibiarin. Ngambek dihukum, ya kan? Cristiano Ronaldo ini sebelumnya sudah menyampaikan permintaan maaf sih teman Pro 2 ya kepada rekan-rekannya. Bintang Portugal ini pun nunjukin penyesalan atas insiden yang terjadi. Dia minta maaf kepada tim nasional karena udah ninggalin pemusatan latihan. Ya iyalah, orang kamunya kabur gitu aja, ngilang kan, ghosting kamu. Makanya kamu yang ngambek ganti diambekin. Nggak, bukan baper teman Pro 2. Ini lebih ke profesional ya. Biar apa? Ya biar para atletnya nggak seenak itu buat pergi-pergi gitu loh. Jadi kalau ada yang nggak sesuai jangan langsung pergi gitu aja ya teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Teman Pro 2 ini ada yang sedang memberikan suatu kejutan. Bukan mau ulang tahun dan bukan juga kayak surprise. Enggak, bukan seperti itu ya teman Pro 2. Ini ada Bali United yang mengejutkan Persijap Jepara dengan mereka mencetak 6 gol di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Laga pekan keempat dari BRI Super League berakhir dengan skornya 6-1. 6 loh, setengah lusin loh ya teman Pro 2. Well sih menurut aku itu. Ada George Van Der Sande yang dia puas sekali dengan kemenangan besar dari ini ya, dari si Bali United ya teman Pro 2. Yang mana pemain asal Belanda ini pun juga bangga menyumbangkan 3 gol untuk timnya. Widih, keren. Setengah lusin bola itu masuk ke gawang dari Persijap Jepara. Menurut aku sih gong sih Bali United. Congratulations buat Bali United dan semangat berlatih kembali untuk Persija Jepara ya. Teman Pro 2 ya, kayak aku udah enggak bisa berkata-kata lagi. Kayak 6-1 punten. Itu gawang dijaga apa enggak sih sama Persija Jepara?

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele, habis ngecas HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Benar ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Cuman berdua, abis ini kita bakalan lanjut di program Indonesia Top 20 yang mana itu nasional ya. Jadi kita relay dari Pro2 Jakarta. Jadi aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you, kamu udah nyimak dari pukul 12 tadi. Dan thank you juga kebersamaannya dari pukul 10 barengan sama aku ya teman Pro2. Happy weekend. Dan pastinya besok hari Senin, waduh, wadidaw, mulai lagi sibuk-sibuk. Tapi tenang aja, minggunya masih lama teman Pro2, ya kan? Masih ada beberapa jam lagi mencari suatu kesepakatan dari teman Pro2. Jadi manfaatkan hari Minggu ini sebaik mungkin. Kalau kamu masih belum ada waktu untuk me time, nah sempetin buat me time ya teman Pro2. Oke deh, Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Abis ini dilanjut sama Pro2 RRI Jakarta ya. Jadi kamu harus station terus di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, happy weekend.

0: siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2, Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman-teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band. Mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: bahwa tadinya kayak bisa nggak ya aku kalau nggak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang nggak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: oke deh, yaudahlah ya. Kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral gitu. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya, udah berapa kali maaf-maafannya, nggak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner up minggu ini.

ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andi Rianto Sumpah Mati, posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Belum. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7, sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Indonesia. Yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman berdua. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman berdua, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman berdua, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan, gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman berdua dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman berdua. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: Ke-19 minggu ini Teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini Teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel. Number

0: episode ke-15 minggu ini Tema Berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini Tema Berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: 13.52 memasuki minggu ketiga. This is Cat Sci with Animal. Melaju terus di chart 52 di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

15 minggu ini teman berdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman berdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah sebelum kita ke top 10 teman berdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini, memasuki minggu keduanya, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 10.

0: I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 8 minggu ini cuma per 2 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homebreaker.
1: Number 5.

0: peringkat keempat minggu ini teman berdua yang menduduki minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan Edge Smile.
1: Number 3.

0: Edison Beer dengan Hidden Sweet. Di peringkat ketiga, top 3 this week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number one.

0: 22 menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman 22. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman 22. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman 22, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman 22, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Landa Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Landa Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman 22. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

baru saja kamu dengerin deretan lagu pilihan dalam program Top 20 Mancanasional Pro 2 era di Jakarta. Nah, sekarang kita waktunya kembali lagi bersama 89,5 Pro 2 RRI Jember.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi sama Ija di edisi Minggu 11 Oktober 2026 nih. Pastinya di sore ceria ada beberapa interval dan pastinya bakal diisi dengan informasi-informasi yang menarik teman Pro 2. Dimulai dengan interval pertama, yaitu kedua sih sebenarnya, karena interval pertama tuh kalau hari Minggu spesial banget. Tadi sempat jalan-jalan juga ke Jakarta dengan mengikuti program Top 20 Manca Nasional nih. Nah, sekarang balik lagi ke Jember dengan informasi menarik dengan siaran edukasi anak muda yang biasanya diisi dengan adik-adik kita di SMA ataupun SMP sederajat ya, tentang prestasi mereka. Sekarang harus libur dulu tuh Pro 2, karena kan hari Minggu kan anak-anak juga perlu istirahat dan segala macamnya. Jadi nanti bakal Ija kasih informasi seputar ada beasiswa, terus ada tentang dunia perkuliahan, sekolahan, pokoknya banyak banget deh teman Pro 2, udah aku siapin semua. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini habis ini ya berkegiatan di sore hari ini, atau malah baru keluar mau berkegiatan karena siang tadi kan panas banget ya teman Pro 2. Nah, ini baru sejuk nih, baru kayaknya mulai keluar di jam-jam kayak gini. Gak apa-apa, gak masalah, pokoknya yang mau berangkat kemanapun aja ataupun mau pulang ke rumah setelah beraktivitas atau traveling, ditemani sama Ija sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu? Salah satu bangunan paling terkenal di dunia ternyata bisa sedikit berubah tinggi.
1: Hah?
0: Bangunan itu adalah Menara Eiffel di Paris. Saat cuaca panas, besi yang menjadi material utama Menara Eiffel mengalami pemuaian. Akibatnya, tinggi bangunan tersebut dapat bertambah beberapa sentimeter dibandingkan ketika suhu lebih dingin. Ketika temperatur turun, materialnya kembali menyusut. Fenomena ini disebut pemuaian termal dan sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Hampir semua material akan mengalami perubahan ukuran ketika suhu berubah, meskipun besarnya berbeda-beda. Jadi, Menara Eiffel sebenarnya tidak benar-benar tumbuh seperti manusia. Tapi kalau kamu mengunjunginya saat musim panas, bisa saja kamu sedang melihat Menara Eiffel dalam versi yang sedikit lebih tinggi.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik.

Buat teman Prodwell lulusan SMA, SMK ataupun MA yang ingin melanjutkan kuliah ya, tapi masih terkendala biaya, ini ada informasi penting nih teman Prodwell. Pendaftaran akun program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah 2026 ditutup pada 31 Oktober 2026. Nah, buat yang belum menyelesaikan pembuatan akun, jangan sampai terlewat batas waktunya. Nah, KIP Kuliah ini merupakan program bantuan pemerintah yang ditujukan bagi calon mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, dan bantuan ini mencakup biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi serta bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa penerima. Nah, besarannya bantuan biaya hidup ini dibagi menjadi 5 klaster wilayah kampus, mulai dari 800.000 hingga 1,4 juta per bulan. Sementara itu, bantuan biaya pendidikan disesuaikan dengan ketentuan program studi dan perguruan tinggi penerima. Secara umumnya nih, program ini ditujukan bagi lulusan tahun 2024, 2025, dan juga 2026 yang memenuhi persyaratan termasuk ketentuan usia, kondisi ekonomi, serta kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi. Calon penerima juga perlu menyiapkan dokumen pendukung seperti identitas diri, data keluarga, rapor ataupun ijazah, serta bukti kondisi ekonomi sesuai persyaratan. Dan tentunya pendaftaran akun dilakukan melalui portal resmi KIP Kuliah di kipkuliah.kemendistisaintek.go.id. Siapin NIK-nya, NISN, NPSN, dan juga alamat email aktif pastinya. Setelah data tervalidasi, ikuti tahapan berikutnya dengan melengkapi formulir serta mengunggah dokumen yang diminta juga. Perlu diingat nih, proses pendaftaran KIP Kuliah ini tidak dipungut biaya spesial pun ya. Pastiin kamu hanya menggunakan kanal resmi dan juga tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Nah, Umum Pro 2, kalau kamu berencana kuliah dengan bantuan KIP Kuliah, segera cek persyaratannya dan juga status pendaftaran akunmu. Batas waktunya 31 Oktober 2026. Manfaatin kesempatan ini ya, dan juga menyiapkan dokumen secara lengkap dan mengikuti informasi resmi supaya langkah menuju perguruan tinggi ini bisa lebih terbuka. Yuk, Umum Pro 2, daftar sekarang juga ya. Bentar lagi nih tutupnya.

0: kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak gocek di rri.co.id. Teman

Inovasi di bidang konstruksi ini gak hanya lahir dari para profesional ya, tetapi juga bisa dimulai dari ide mahasiswa dan juga pelajar. Semangat inilah yang terlihat dalam YCA Innovest 2026, ajang kompetisi teknik sipil yang digelar Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jember Sabtu kemarin ya, 10 Oktober 2026 nih. Sebanyak 20 tim finalis dengan total 60 peserta mengikuti babak final YCA Innovest 2026, dan jumlah ini merupakan hasil seleksi dari sekitar 180 tim yang mendaftar. Wow, banyak banget nih. Dan kompetisi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa perguruan tinggi dan juga siswa SMK untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan teknis serta gagasan inovatif di bidang konstruksi dan juga infrastruktur. Ada 4 cabang lomba yang dipertandingkan untuk tingkat perguruan tinggi. Lalu peserta berkompetisi dalam inovasi beton, inovasi jembatan, dan juga tender konstruksi. Sementara itu peserta tingkat SMA dan juga SMK mengikuti lomba inovasi prototipe jembatan. Nah, Ketua Pelaksana YC Innovest 2026, Hoirunisa Putri Nur Hamidi, ini menjelaskan bahwa kegiatan ini ya berangkat dari keinginan mahasiswa teknik sipil untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan konstruksi di Indonesia. Dan tahun ini kompetisi juga menekankan kebaruan ide serta proses pembuatan dan juga pengujian prototipe secara langsung di Universitas Jember. Nah, peserta berasal dari berbagai daerah nih dan juga perguruan tinggi. Di antaranya Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, terus ada ITS ya, atau Institut Teknologi 10 November, Universitas 11 Maret, UNS, Hai UNS, alumninya. Dan hingga Politeknik Negeri Semarang nih. Sementara dari tingkat SMK ada peserta dari SMK N3 Boyolangu, lalu SMK N2 Probolinggo, dan juga SMK N2 Jember. Mengusung tema Integrating Smart and Sustainable Approach for Transformative Modern Infrastructure Development, YCA ini Innovest 2026 mendorong lahirnya gagasan pembangunan infrastruktur yang cerdas dan juga berkelanjutan. Panitia berharap karya yang dihasilkan peserta tidak berhenti sebagai proyek kompetisi, tetapi juga berpeluang dikembangkan untuk mendukung pembangunan konstruksi di Indonesia. Dan melalui YCA Innovest 2026, mahasiswa dan juga pelajar ini mendapat kesempatan untuk menguji ide, lalu menunjukkan kemampuan juga, sekaligus belajar menciptakan solusi bagi kebutuhan infrastruktur masa depan. Karena ya, pembangunan yang lebih baik juga membutuhkan kreativitas dan juga inovasi dari generasi muda.

Pernah dengar lagu yang bisa bikin merinding atau tiba-tiba bulu kuduk berdiri saat merasa takut? Ternyata merinding adalah salah satu respons otomatis tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Ketika tubuh merasa dingin, takut, atau mengalami emosi yang kuat, otot-otot kecil di sekitar folikel rambut dapat berkontraksi. Akibatnya, rambut di kulit kita berdiri dan muncul benjolan kecil yang kita sebut merinding. Pada nenek moyang manusia yang tubuhnya lebih banyak ditutup

tubuhmu mungkin sedang menjalankan mekanisme pertahanan yang sudah berusia sangat lama. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

tahu nih, karena informasi itu kan saking banyaknya, karena mudahnya untuk didapat nih teman Pro 2, kamu juga harus mawas pilih informasi yang benar-benar berita benar ya, true news atau cuman hoax doang nih. Karena kalau udah kemakan hoax terus kamu ikut nyebarkan juga, waduh jangan ya, kamu nanti kena getahnya juga teman Pro 2. Jadi pinter-pinternya kamu untuk mencari informasi yang tepat dan juga akurat apapun itu informasinya. Dan setelah ini kita bakal move ke Chang Chimen, bincang ceria menyenangkan. Bakal ada topik kah? Oh nggak ada teman Pro 2, info dan juga tips and trick aja. Ya, yang bakal kita bahas ada ini, ada event terbaru dari Banyuwangi nih yang bakal aku kasih ke kamu. Dan ini juga ada banyak rentetannya, ada diskon kereta api juga untuk eventnya ini nanti teman Pro 2, banyak banget pokoknya. Jadi tetap stay tune aja ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Coba bayangin, simbol perdamaian. Kemungkinan besar salah satu yang terlintas adalah burung merpati putih. Merpati sudah lama digunakan sebagai simbol perdamaian dan harapan dalam berbagai karya seni dan budaya. Salah satu gambaran yang paling terkenal adalah merpati yang membawa ranting zaitun. Gambaran tersebut kemudian semakin dikenal sebagai simbol perdamaian. Menariknya, merpati sendiri sebenarnya bukan hewan yang secara alami selalu identik dengan kedamaian. Makna tersebut terbentuk dari sejarah, budaya, seni, dan simbolisme yang berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, ketika melihat gambar merpati putih, ternyata ada pesan besar di baliknya.
1: Berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, akan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2 FM Jember.

seperti yang aku spill tadi sama Pro 2, bakal ada event di Banyuwangi ya. Sejumlah pelajar sekolah dasar hingga menengah pertama mendapat kesempatan terlibat langsung nih dalam Festival Gandrung Sewu 2026. Nah, mereka bukan hanya menjadi penonton aja nih, tapi juga ikut memainkan musik pengiring dalam pertunjukan kolosal yang akan digelar di Pantai Bu Marina pada 24 Oktober mendatang. Salah satu musisinya, yaitu musisi ciliknya yang terlibat adalah Ajril Fadil Avariski, siswa SDN 2 Tampo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Dalam Gandrung Sewu tahun ini, Ajril dipercaya ya memainkan alat musik tradisional kuntulan Rumah Pro 2. Ia mengaku senang sekaligus bangga bisa tampil dalam salah satu agenda budaya unggulan Banyuwangi tersebut. Nah, ketertarikan Ajril ini terhadap musik tradisional ternyata tumbuh dari lingkungan keluarganya. Ayahnya, Rio Ardian Fadilah, ini bercerita bahwa bakat bermusik putranya mulai terlihat sejak usia sekitar 2 tahun. Dan saat itu Ajril kerap memperhatikan latihan di sanggar kuntulan milik keluarganya, hingga akhirnya mencoba memainkan alat musik rebana secara mandiri. Ternyata dari lingkungan dan juga ada darah seninya. Menariknya, Ajril ini tidak mengikuti kursus musik ya secara khusus sejak kecil. Kemampuannya berkembang dari kebiasaan mengamati dan juga mencoba nih. Dan sekarang pengalaman tampil di Gandrung Sewu menjadi kesempatan baginya untuk belajar sekaligus mengembangkan kemampuan bermusik di panggung yang lebih besar. Panitia Musik Gandrung Sewu 2026, Adlin Mustika Alam, mengatakan bahwa melatih musisi anak-anak nih membutuhkan pendekatan dan juga kesabaran tersendiri ya. Mereka nih gak cukup hanya menghafal pola dan juga menguasai teknik permainan, tapi juga perlu belajar memahami rasa dalam bermusik agar dapat tampil dengan penghayatan. Nah, keterlibatan anak-anak nih menjadi bagian dari upaya regenerasi seniman dan juga menjaga keberlanjutan musik tradisional Banyuwangi. Mulai proses latihan dan juga pengalaman tampil bersama generasi muda ini diharapkan semakin mengenal kesenian daerahnya dan juga memiliki ruang untuk mengembangkan bakat. Nah, Gandrung Sewu sendiri 2026 ini tahun ini mengusung tema Kembang Dermo, yaitu rangkaian acaranya dijadwalkan dimulai pada 22 Oktober dengan pertunjukan Keroncong Banyuwangi dan juga Hadroh Kuntulan Carok. Dan pada 23 Oktober kegiatan berlanjut dengan musik jalanan dan Gandrung Terop Temen Pro 2 sebelum pertunjukan utama digelar pada 24 Oktober 2026 di Pantai Bum Marina Banyuwangi. Pastinya kehadiran musisi cilik dalam Gandrung Sewu ini menunjukkan bahwa menjaga tradisi juga berarti memberi kesempatan kepada generasi penerus untuk belajar dan juga terlibat langsung nih. Dengan begitu, musik dan juga kesenian Banyuwangi bisa terus dikenal, dimainkan dan juga diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Luar biasa.

0: nasi, sering minum sambil berdiri. Yuk, coba biasakan minum sambil duduk. Karena posisi tubuh bisa mempengaruhi proses menelan. Saat duduk tegak, otot-otot menelan bekerja lebih stabil, sehingga cairan lebih mudah untuk masuk ke lambung dan menghindari resiko tersedak, terutamanya pada lansia atau orang dengan gangguan menelan. Selain itu, minum sambil duduk membuat tubuh lebih rileks dan membantu mengurangi udara yang ikut tertelan. Meski bagi orang sehat, minum sambil berdiri umumnya tidak berbahaya, namun minum sambil duduk tetap menjadi pilihan yang lebih aman dan lebih nyaman.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman perdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang khusus.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang punya rencana wisata seni ke Jakarta, ada informasi penting nih. Galeri Nasional Indonesia di kawasan Gambir, Jakarta Pusat mulai 12 Oktober 2026 besok ya ditutup sementara untuk mendukung revitalisasi kawasan nih. Jadi minggu 11 Oktober ini menjadi kesempatan terakhir bagi pengunjung untuk menikmati pameran yang sedang berlangsung sebelum penutupan. Galeri Nasional Indonesia selama ini menjadi salah satu ruang seni dan juga budaya yang menghadirkan beragam karya seni rupa, mulai dari karya seniman Indonesia hingga mancanegara. Dan tempat ini juga jadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal perkembangan seni, menikmati pameran, sekaligus mengikuti kegiatan edukasi seni. Sebelum penutupan, ada 3 pameran dan juga ruang aktivitas yang masih bisa dikunjungi. Pertama, yaitu pameran Nasirun 1965 sampai dengan 2026, yaitu bersimpuh di Kaki Para Guru yang berlokasi di Gedung A. Berikutnya, pameran fotografi Amerika Latin kedua bertajuk Costelensius Vivas di Gedung B lantai 1. Selain itu tersedia ruang aktivitas anak dan juga keluarga atau RAK di lokasi yang sama. Untuk harga tiket masuk, pelajar dan juga mahasiswa dikenakan tarif Rp10.000 saja, sementara pengunjung dewasa Rp20.000, dan bagi warga negara asing tarifnya Rp50.000, sedangkan pemegang kitas dikenakan Rp20.000. Pengunjung rombongan pelajar maupun dewasa bisa nih memperoleh potongan harga sebesar 20% sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, buat teman Prodo yang punya rencana nih ya, tapi nanti sesudah ini ya revitalisasinya selesai, boleh tuh teman Prodo rombongan main ke Galeri Indonesia pastinya. Nah, ada juga loh kategori pengunjung yang mendapat akses gratis, diantaranya anak berusia 0 hingga 3 tahun, lalu ada lansia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, beserta satu pendampingnya, lalu pelajar yatim piatu, pemegang kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah, serta pemandu rombongan. Nah, penutupan sementara ini dilakukan untuk mendukung itu tadi, revitalisasi kawasan, hingga pengumuman yang disampaikan jadwal pembukaan kembali belum ditentuin nih. Karena itu masyarakat yang pengen berkunjung setelah tanggal 11 Oktober disarankan memantau terus informasi terbaru melalui akun Instagram resmi Galeri Nasional Indonesia di @galerinasional di Instagram ya. Jadi buat kamu yang pengen menikmati pameran sebelum galeri, ya udah ini ya. Udah di ujung banget 11 Oktober mah hari ini terakhir teman Pro 2. Jadi ditunggu aja deh, dipantau terus sosial medianya Galeri Nasional. Nah, kalau udah buka diagendakan lagi untuk rombongan ke sana. Jadi wisata tuh enggak cuman di tempat-tempat yang healing pantai dan segala macamnya teman Pro 2, tapi juga tempat yang memang memberikan edukasi atau tambahan ilmu buat kita. Jadi jangan salah untuk memilih tempat wisata pastinya.

0: duduk berdiri saat ketakutan. Fenomena ini disebut piloereksi, yaitu respon alami tubuh terhadap bahaya. Menurut penjelasan Harvard Medical School, saat otak mendeteksi ancaman, tubuh melepaskan adrenalin yang membuat otot kecil di pangkal rambut berkontraksi hingga kulit terasa merinding. Respon ini merupakan warisan evolusi. Dulu, bulu yang berdiri membantu nenek moyang manusia tampak lebih besar di hadapan predator, sekaligus menjaga suhu tubuh. Hingga kini, mekanisme tersebut masih menjadi bagian dari sistem pertahanan alami tubuh.
1: Bunda!
2: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

bahas tentang semua hal di Chang Chi Men, semua hal yang unik-unik ya. Ada tadi penutupan Galeri Nasional juga teman Pro 2. Terus aku juga mau ingetin kamu nih buat teman Pro 2 yang lagi memang cari keluar ya, keluar dulu mau cari makan atau mau menikmati sisa hari liburmu di minggu ini sebelum menyongsong esok hari-hari Senin ya kan. Nah, cocok nih teman Pro 2. Dengerin Pro 2 RRI Jember lewat RRI digital aja. Karena kan enggak enak kan gotong-gotong ini apa radio konvensional. Nah, lebih baik ya sembari cari makan mobile ataupun nanti pas sampai tempat makannya, wih, kok sepi ya. Nah, dengerin Pro 2 RRI Jember lewat RRI digital. Di situ benefitnya banyak banget pastinya. Enggak cuman Pro 2 RRI Jember ya. Dari RRI seluruh Indonesia tuh bisa banget kamu dengerin dari Pro 1, Pro 2, Pro 3 bahkan sampai dengan Pro 4 nih. Selain itu kamu juga bisa upgrade informasi terkini, update ya pastinya, terus naikin level intelijen kamu asik dengan membaca informasi-informasi terkini, berita-berita terkini di rri.co.id. Di situ ada berita politik, ekonomi, bisnis, hiburan juga ada. Pokoknya komplit banget Mom Pro 2 dan pastinya semuanya tuh gratis. Tis 0 rupiah tuh. Bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Yuk Lombok Pro 2 download RRI Digital sekarang juga.

Teman berdua, bayangkan sebuah momen ketika manusia untuk pertama kalinya meninggalkan jejak di dunia lain. Momen itu terjadi pada 20 Juli 1969, ketika misi Apollo 11 berhasil membawa manusia ke permukaan bulan. Astronot Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, disusul Buzz Aldrin. Sementara itu, Michael Collins tetap berada di orbit bulan dalam modul komando. Peristiwa ini bukan sekedar pencapaian Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa. Pendaratan di bulan menjadi simbol kemampuan manusia untuk menembus batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Misi Apollo 11 juga menunjukkan betapa cepatnya perkembangan teknologi pada abad ke-20. Dari bumi, manusia akhirnya berhasil mencapai benda langit lain. Hingga hari ini, pendaratan Apollo 11 tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi manusia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Walau Pro 2 yang suka olahraga sekaligus cari hiburan akhir pekan ya, ada agenda menarik dari Situbondo. Untuk pertama kalinya, turnamen pacuan kuda Bupati Situbondo Cup 2026 akan digelar pada 17 hingga 18 Oktober mendatang nih. Menariknya, masyarakat bisa menyaksikan perlombaan ini secara gratis tuh, Walau Pro 2. Turnamen yang diselenggarakan oleh Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi Situbondo ini akan berlangsung di lapangan Kampung Kerbau, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Rumpro 2. Dan Ketua Pengcap Pordasi Situbondo, Muhammad Ali Maki, menjelaskan bahwa turnamen ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027. Melalui kompetisi ini, para atlet bisa mengukur kemampuan sekaligus mengevaluasi hasil latihan sebelum menghadapi pertandingan di tingkat provinsi. Nah, antusiasme peserta juga terbilang cukup tinggi nih. Berdasarkan informasi yang dihimpun RRI, sudah ada 127 ekor kuda yang mendaftar untuk mengikuti kompetisi. Pesertanya tidak hanya berasal dari Situbondo, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Dan persiapan penyelenggaraan terus dilakukan hingga Sabtu kemarin nih. Persiapan lapangan dilaporkan telah tercapai ya sekitar 70%, dan pengurus Pordasi Jawa Timur juga telah meninjau langsung lokasi pacuan kuda tersebut. Setelah turnamen ini, Pordasi Situbondo berencana meningkatkan intensitas latihan atlet dan juga mendatangkan pelatih berpengalaman untuk mengasah kemampuan mereka nih. Dengan begitu, ajang ini nggak hanya menjadi perlombaan, tetapi juga sarana evaluasi untuk mempersiapkan atlet menuju Porprov Jatim 2027. Selain mendukung pembinaan olahraga, turnamen ini diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran peserta dan juga pengunjung ini berpotensi meningkatkan aktivitas penginapan, lalu kuliner juga, serta usaha mikro, kecil, ataupun menengah, atau UMKM lokal. Dan masyarakat pun bisa nih menikmati hiburan olahraga tanpa harus membayar tiket masuk. Jadi catat tanggalnya, Lompro 2 Pacuan Kuda Bupati Situbondo Cup 2026 berlangsung pada 17 hingga 18 Oktober ya, di lapangan Kampung Kerbau, Kecamatan Mangaran. Dan selain menyaksikan keseruan pacuan kuda, kamu bisa ikut meramaikan kegiatan lokal sekaligus mendukung perkembangan olahraga dan juga UMKM Situbondo.

0: yakin selalu bisa membaca semua huruf. Ternyata saat membaca sebuah kalimat, kita memang melihat huruf demi huruf loh. Tapi otak gak selalu memproses setiap huruf secara terpisah. Otak menggunakan pola, konteks, dan pengalaman untuk membantu kita mengenali kata dengan cepat. Itu sebabnya ketika ada kesalahan kecil dalam tulisan, kita seringkali masih bisa memahami maksudnya tanpa sadar ada yang keliru. Jadi kalau kamu sering kelewat satu huruf saat membaca, mungkin bukan matamu yang bermasalah, tapi memang otakmu lah yang sudah mengenali polanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Terbaik. Pro 2. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
4: Pro 2 FM Jember.

Masih bareng Ijam Ngobrol 2 di sore ceria di interval terakhir ya sebelum kita jalan-jalan lagi ke Jakarta. Ini kayaknya bolak-balik ke Jakarta mulu Ngobrol 2 kita ya. Orang have. Enggak dong, karena kan kalau minggu ya memang kita tuh programnya beragam dan ada chat tadi di pukul 2 sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Terus nanti bakal ada Indonesia Pro Indi. Tapi sebelum itu aku mau kasih informasi dulu nih. Kegiatan anak muda yang ternyata bukan cuma soal kumpul-kumpul aja atau menyalurkan kreativitas aja nih ya. Kalau dikelola dengan baik, aktivitas mereka juga bisa nih membuka peluang usaha dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar nih. Nah, potensi inilah yang ingin dikembangkan pemerintah Kabupaten Lumajang melalui pemanfaatan kawasan perkotaan khususnya di kawasan PB Sudirman Lumajang. Bupati Lumajang Indah Amperawati menyoroti peluang tersebut saat menghadiri silaturahmi dan juga coffee morning di Aston Inn Lumajang. Dan di ini ya, Peringgitan Rumah Dinas Bupati Jumat kemarin. Nah, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah ini menyampaikan bahwa kegiatan yang melibatkan generasi muda perlu mendapat dukungan. Selain jadi ruang untuk berekspresi dan juga mengembangkan kreativitas, kegiatan semacam ini juga berpotensi nih mendatangkan pengunjung dan juga meningkatkan aktivitas perdagangan di sekitarnya. Kawasan PB Sudirman dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai ruang aktivitas masyarakat sekaligus pusat kegiatan ekonomi. Ketika sebuah acara mampu menarik kehadiran pengunjung, pelaku usaha di sekitar lokasi termasuk pedagang dan juga pemilik toko, nah berpeluang ikut merasakan manfaatnya. Tapi potensi tersebut tentu perlu didukung dengan penataan kawasan yang memadai. Bunda Indah menilai pembangunan infrastruktur dan juga pengelolaan ruang perkotaan ini perlu menjadi perhatian agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan juga kegiatan ekonomi bisa berkembang. Nah, penataan ini juga diharapkan membuka peluang bagi pertokoan yang selama ini tidak beroperasi untuk kembali dimanfaatkan lagi. Dengan lingkungan yang lebih tertata dan juga kegiatan yang berkelanjutan, kawasan perkotaan berpotensi menjadi lebih hidup serta memberikan ruang bagi tumbuhnya usaha baru. Nah, untuk mewujudkannya nih, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan juga komunitas yang menyelenggarakan kegiatan. Kolaborasi tersebut penting agar acara kreatif tidak hanya berlangsung sesaat aja, tapi juga memberi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Nah, pengembangan kawasan PB Sudirman menunjukkan bahwa kreativitas anak muda dan juga pertumbuhan ekonomi lokal ini bisa saling mendukung ya, dengan kegiatan yang menarik, penataan yang baik, serta kolaborasi berbagai pihak. Dan ruang perkotaan di Lumajang diharapkan tidak hanya menjadi tempat berkumpul aja, tapi juga membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat.

0: Padi itu rumput. Iya, serius. Padi termasuk dalam keluarga tumbuhan rumput-rumputan atau Poaceae. Jadi kalau dilihat dari klasifikasi tumbuhannya, padi masih satu keluarga besar dengan berbagai jenis rumput lainnya. Bedanya, padi menghasilkan bulir yang menjadi salah satu sumber makanan paling penting bagi manusia. Dari bulir padi inilah kita mendapatkan beras yang kemudian menjadi makanan pokok bagi banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Jadi jangan buru-buru menganggap semua rumput cuma buat halaman ya. Salah satu keluarga rumput ternyata bisa sampai memenuhi piring kita setiap hari.
1: Yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi?
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gak kerasa teman Pro 2, aku sudah menemani kamu selama beberapa jam kebelakang ya, dengan informasi yang pastinya semoga memberikan manfaat untuk kamu, menambah wawasan, pengetahuan, dan juga jadi inspirasi kalau mau beragenda jalan-jalan ataupun traveling dan segala macamnya teman Pro 2 ya. Tadi kan ada pacuan kuda di Situ Bondo untuk minggu depan. Nah, boleh tuh diagendakan buat kamu yang suka olahraga sekaligus nonton kuda ya. Boleh banget. Terus juga kemarin kan ada informasi ini ya, tapi bulan depan deh teman Pro 2, yaitu mangga apa? Kayak apa sih pagelaran mangga? Oh, pagelaran sih. Festival mangga di Situ Bondo juga teman Pro 2, tapi bulan depan kayaknya November 21 atau 22 November gitu. Jadi ditungguin aja pastinya deh, dimasukin ke agenda kamu buat bulan depan. Nah, terima kasih teman Pro 2. Mohon maaf kalau ada salah kata pastinya, tapi tetap stay tune di 89,5 FM ya. Nanti kita jalan-jalan. Abis ini kita jalan-jalan ke Jakarta dengan program Indonesia Pro Indie. Bakal ngebahas tentang pastinya lagu-lagu indie. Apakah nanti ada narasumbernya atau guest star-nya? Pantengin aja di sini, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijazah nih, aduh, bye-bye. Love you teman Pro 2.

main Play-Doh atau malam mainan. Ternyata awalnya benda ini bukan dibuat untuk anak-anak. Pada tahun 1930-an, adonan ini digunakan untuk membersihkan jelaga di wallpaper rumah. Saat penggunaannya mulai berkurang, seorang guru melihat adonan ini aman untuk dimainkan anak-anak. Dari situlah, tepat pada tahun 1956, Play-Doh resmi hadir sebagai mainan edukatif. Dan menariknya lagi nih, Play-Doh pertama kalinya hanya memiliki satu warna, yaitu warna putih. Warna-warni seperti sekarang bervariasi. Ada merah, biru, dan kuning yang ternyata baru hadir setelah mainan ini semakin populer. Yeah!

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain?

0: Jojo dibanding-banding ke mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud mama bang. Abang udah makan belum?
0: Belum mak, tapi nih lihat, abang bawa martabak kesukaan mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah bang. Lagian semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, mama.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Pemang Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Indonesia Bangladesh bahas CIPA perkuat kerjasama ekonomi hingga perdagangan. Berikutnya tentang Marco Bazzeggi, juara MotoGP Mandalika 2026. Dan informasi ketiga tentang KAI diskon tiket 20% untuk penonton Gandrung Sewu 2026. Dan Pemang Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia dan Bangladesh membahas pengembangan perundingan Preferential Trade Agreement atau PTA menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CIPA. Dalam kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata ke Dhaka 6 sampai dengan 8 Oktober 2026. Langkah ini diharapkan memperluas kerjasama perdagangan, investasi, dan juga jasa. Nilai perdagangan kedua negara tercatat mencapai $4 miliar Amerika Serikat sepanjang 2025. Kedua negara juga menjajaki kerjasama di sektor energi, termasuk batubara, LNG, BBM, infrastruktur, dan juga energi terbarukan. Selain itu, kemudahan akses visa serta rencana penerbangan langsung Indonesia-Bangladesh turut dibahas untuk memperkuat hubungan masyarakat dan juga kegiatan ekonomi. Indonesia berharap nilai perdagangan kedua negara terus meningkat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Marco Bazzeggi menjuarai MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Minggu 11 Oktober. Pembalap Aprilia Racing ini mengalahkan Raul Fernandez dengan selisih 4,2 detik sekaligus mengakhiri puasa kemenangan sejak Mei lalu. George Martin finish ketiga sedangkan Marc Marquez berada di posisi ke-6. Hasil ini membawa Martin kembali memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 2 poin atas Marquez. Sementara itu, Aprilia juga mendominasi dengan Aye Ogura finish ke-4. Dan persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 selanjutnya dijadwalkan berlanjut di Grand Prix Australia pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober. KAI Daup 9 Jember memberikan diskon tiket kereta api sebesar 20% untuk mendukung masyarakat yang ingin menyaksikan pesona Gandrung Sewu pada tanggal 24 Oktober 2026 di Pantai Bum Marina, Banyuwangi. Promo berlaku untuk perjalanan pada tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober dengan pembelian tiket pada 9 sampai dengan 25 Oktober 2026. Diskon berlaku untuk 6 kereta komersial kelas eksekutif dan juga ekonomi dengan keberangkatan atau kedatangan di stasiun Ketapang, Banyuwangi Kota, Rogo Jampi, Kalsetail, dan juga Kali Biru. Masyarakat dapat memesan tiket melalui aplikasi akses by KAI. Program ini diharapkan memudahkan akses wisata sekaligus mendukung pelestarian budaya dan juga perekonomian Banyuwangi. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya Info Pro 2, mari bergabung dengan program Indonesia Pro Indi bersama Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixing-nya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Dan ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

85 FM 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa. Kenapa disambut dengan males sih, Den? Enggak, siapa yang males sih? Suara kayak gitu tuh menunjukkan semangat teman Produa malam hari ini. Untuk Denny bisa menemani kamu jaga malam edisi 11 Oktober 2026 sampai nanti di jam 11 malam. Udah segar, baru kelar mandi. Siapa yang baru jam segini balik dari kantor? Kok kantor, Den? Ini hari Minggu. Iya, berarti teman Produa baru balik dari yang liburan ataupun yang seharian ini gak kemana-mana, di dalam kamar tarik selimut mulai dari pagi sampai detik ini. Jangan lupa mandi ya teman Produa. Iya, tahu besok udah hari Senin. Udah harus siap untuk mempersiapkan apapun itu. Jangan sampai malas-malesan teman Produa. Dan kali ini untuk menemani kamu yang bersiap-siap untuk menghadapi hari Senin, Denny bakal temenin kamu sampai nanti di jam 11 jaga malam edisi 11 Oktober 2026.

0: mendengar belimbing wuluh, mungkin yang terbayang adalah rasa asamnya. Padahal sejak dulu buah ini juga dimanfaatkan sebagai pembersih alami. Belimbing wuluh mengandung berbagai asam organik seperti asam sitrat, asam oksalat, dan juga asam malat. Kandungan tersebut membantu mengangkat lapisan oksidasi pada logam. Karena itu, air perasanya telah lama digunakan untuk membersihkan keris pusaka, mengilapkan peralatan berbahan kuningan dan juga tembaga, hingga membantu menghilangkan noda membandel. Wah, selain jadi bahan masakan, belimbing wuluh jadi senjata rahasia untuk membantu mengembalikan kilau benda logam.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

8.5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Besok udah hari Senin ya. Lagi-lagi kita kembali lagi dengan pekerjaan kita, menentukan banyak hal dalam hidup kita. Dan di kehidupan modern seperti sekarang itu menawarkan beragam pilihan ya, teman Pro 2, yang semakin mudah untuk dijangkau. Mulai dari menentukan pekerjaan, memilih produk, mencari hiburan, hingga merencanakan masa depan. Semuanya menghadirkan banyak alternatif untuk dipertimbangkan. Tapi kelimpahan pilihan tidak selalu membuat seseorang itu lebih leluasa menentukan keputusan loh. Dalam situasi tertentu, banyaknya alternatif itu justru memicu keraguan dan keengganan untuk memilih. Ada beberapa alasan yang membuat kecenderungan tersebut semakin mudah muncul dalam kehidupan modern. Nah, malam hari ini teman produk di interval pertama Dini akan kasih tahu ada beberapa alasan decision laziness bisa terjadi di kehidupan modern. Seperti apakah itu alasannya? Stay tune aja dulu.

0: Siapa sangka ternyata ada burung yang memiliki racun pada tubuhnya. Pada tahun 1990, ahli burung Amerika John Dabecher menemukan burung pitohui yang hidup di hutan Papua Nugini memiliki bulu dan juga kulit yang mengandung batra kotoksin, racun saraf yang juga ditemukan pada beberapa jenis katak panah beracun di Amerika Serikat. Racun tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi pitohui, terutama kumbang dari gen kerosin, lalu terakumulasi di dalam tubuhnya. Kemampuan inilah merupakan hasil adaptasi evolusi yang memungkinkan burung tetap aman sekaligus terlindungi dari predator.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
2: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini?
2: Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja dibungkelan.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman berdua, udah saatnya Dini ngasih tahu di dalam hidup kita kenapa kita tuh selalu dikasih pilihan yang sangat memudahkan hidup kita, tapi semakin banyak pilihan itu semakin membuat kita tuh rasanya enggan, memicu keraguan untuk memilih teman berdua. Alasan yang pertama, terlalu banyak pilihan itu menguras energi dan juga mental ternyata. Jadi melimpahnya pilihan ternyata itu juga menjadi persoalan tersendiri. Seseorang itu perlu menghabiskan lebih banyak waktu buat membandingkan kelebihan dan juga kekurangan setiap pilihannya. Proses tersebut membutuhkan perhatian yang tidak sedikit. Kalau berlangsung berulang kali, aktivitas memilih bisa terasa melelahkan. Seseorang akhirnya lebih memilih menunda keputusan atau menyerahkan pilihan kepada orang lain. Bukan karena tidak memiliki kemampuan menentukan pilihan, tapi karena energi mentalnya udah terkuras oleh banyaknya pertimbangan. Yang kedua adalah ketakutan membuat keputusan yang salah, teman berdua. Kemudian mengakses berbagai informasi membuat seseorang itu bisa melihat berbagai macam pilihan dengan mudah. Mereka menyadari bahwa setiap keputusan memiliki alternatif lain yang mungkin lebih menguntungkan. Kesadaran ini terkadang menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan kesempatan yang lebih baik lagi. Akibatnya, keputusan sederhana pun terasa seperti sesuatu yang harus dipertimbangkan secara mendalam lagi. Ketika terlalu sibuk menghindari kesalahan, seseorang bisa kehilangan keberanian untuk menentukan pilihan. Kebiasaan kayak gini nih membuat proses pengambilan keputusan tertunda, teman berdua. Bahkan ketika informasi yang tersedia sudah cukup untuk menentukan langkah berikutnya. Dan untuk yang selanjutnya, kebiasaan membandingkan pilihan tanpa henti. Jadi kehadiran media sosial dan juga platform digital itu membuat berbagai pilihan hidup mudah terlihat, teman berdua. Seseorang bisa membandingkan pekerjaan, gaya hidup, pendidikan, hingga pencapaian orang lain dalam waktu singkat. Paparan tersebut memperluas wawasan, tapi juga dapat memunculkan standar pembanding yang terus berubah. Akibatnya apa? Pilihan yang semula terasa sesuai menjadi kurang meyakinkan setelah melihat alternatif lain. Seseorang kembali mempertimbangkan keputusannya karena merasa masih ada kemungkinan yang lebih menarik. Kalau berlangsung terus-menerus, kebiasaan membandingkan ini bisa menghambat tindakan dan membuat seseorang kesulitan merasa cukup dengan pilihannya sendiri.

0: Tahu nggak sih, busana yang awalnya paling kontroversi ternyata kini menjadi salah satu desain pakaian renang paling favorit. Bikini. Bikini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1946 di Paris, Prancis oleh seorang perancang busana bernama Louis Riard. Menariknya, saat pertama kali diluncurkan, bikini dianggap terlalu berani untuk zamannya. Bahkan, banyak model profesional saat itu menolak memakainya. Louis akhirnya meminta seorang penari pertunjukan untuk mengenakan desain tersebut. Fun fact-nya lagi, nama bikini diambil dari Bikini Atoll, sebuah wilayah di Samudra Pasifik yang saat itu sedang ramai diberitakan karena uji coba bom atom. Louis memilih nama itu karena berharap desain barunya bisa memberikan ledakan perhatian yang sama besarnya. Dan ternyata benar, dari pakaian yang dulu sempat menghebohkan dunia, bikini kini menjadi salah satu desain pakaian renang yang paling dikenal hingga sekarang.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi Teman Pro 2 akan Denny temani kembali di segmen kedua. Ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu malam hari ini. Seperti apa pertanyaannya? Jangan kemana-mana dulu. Stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 di Jember, teman terbaik kamu.

0: ada camilan khas Indonesia yang terbuat dari tanah liat? Kira-kira kamu percaya nggak? Namanya Ampo, kuliner tradisional khas Tuban, Jawa Timur, yang sampai sekarang masih dibuat dengan cara turun-temurun. Di balik keunikannya, Ampo menyimpan kisah perjuangan masyarakat pada masa kolonial Belanda. Saat itu, sistem tanam paksa membuat banyak warga kesulitan memperoleh bahan pangan. Dalam kondisi serba terbatas, sebagian masyarakat mengolah tanah liat khusus menjadi makanan sebagai cara untuk bertahan hidup. Tanah liat tersebut dipilih dengan cermat, dibentuk menyerupai gulungan kecil, lalu dipanggang hingga siap disantap. Kini, ampu bukan lagi makanan untuk mengatasi kelaparan. Justru camilan unik ini menjadi salah satu ikon kuliner khas Tuban yang banyak membuat wisatawan penasaran.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain atau terjadi ke keluarga kita. Bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Pejabat ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya yang ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.

Assalamualaikum 5FM berdua rejim berteman terbaik kamu. Udah saatnya Denny balik lagi buat temenin kamu malam hari ini di Jaga Malam edisi 11 Oktober 2026. Dan kali ini kita udah masuk di interval kedua. Ada segmen cerita penutup hari teman berdua. Gimana keadaan hari ini, hari minggunya teman berdua? Udah siap menghadapi hari Senin? Sebenarnya kalau udah mendengarkan kata Senin tuh udah kerasa capek banget ya teman berdua. Padahal belum melakukan apapun, tapi karena memang suggest dengan kata Senin itu selalu identik dengan hari yang berat. Kadang-kadang kita udah ngerasa lelah secara emosional dulu teman berdua, tapi belum melakukan apa-apa, tapi udah capek dulu. Nah, kalau kita ngomongin soal lelah secara emosional, menurut kamu apa yang paling sulit dilakukan ketika sedang merasa lelah secara emosional? Kasih tahu malam hari ini di 081-559-7859 di cerita penutup hari, sampai nanti di jam 11 malam.

0: Sainsperia. Pohon memang tidak bisa bercerita seperti manusia. Namun, penelitian dari ahli ekologi hutan Susan Simard menunjukkan bahwa pohon dapat saling berbagi nutrisi dan mengirim sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini bahkan dijuluki Wood Wide Web karena cara kerjanya menyerupai internet. Luar biasa ya. Hutan ternyata bukan sekedar kumpulan pohon, tetapi sebuah komunitas yang saling membantu.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand? Gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berdua, Dini ingetin dulu ya, gabungan buat teman berdua yang belum bergabung lamar ini di cerita penutup hari. Tadi Dini udah nanya ke kamu, menurut kamu nih teman berdua, apa yang paling sulit dilakukan ketika sedang merasa lelah secara emosional? Kirim aja di 081-559-70-89-50, gabungan kamu ditungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Kalau mendengar kata cloning, mungkin yang terbayang adalah cerita film fiksi ilmiah. Tapi tahukah kamu, pada tahun 1996, para ilmuwan berhasil menciptakan hewan hasil cloning pertama di dunia yang berasal dari sel hewan dewasa. Hewan itu adalah seekor domba bernama Dolly. Dari ratusan percobaan yang dilakukan para ilmuwan, hanya satu yang benar-benar berhasil. Keberhasilan ini langsung menghebohkan dunia karena untuk pertama kalinya, para ilmuwan membuktikan bahwa sel hewan dewasa bisa digunakan untuk menciptakan individu baru yang secara genetik hampir identik. Dari seekor domba bernama Dolly, lahirlah salah satu pencapaian sains yang paling terkenal dalam sejarah modern.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman produser, sebelum sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan dari teman produser satu persatu. Denny mau ingetin dulu buat teman produser yang belum download aplikasi yang bisa memudahkan teman produser untuk selalu connect dengan program 135 di seluruh Indonesia dengan radio secara digital gitu ya. Ada aplikasi yang namanya RRI Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu tentunya selain dengan radio secara digital, kamu juga bisa dengerin podcast, musik, dan juga bisa baca berita secara online. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download dan install sekarang juga ya aplikasi RRI Digital.

0: Kok bisa ya, lagu yang cuma didengar sekali malah terngiang seharian? Fenomena ini disebut earworm, yaitu saat otak mengulang potongan lagu secara otomatis tanpa disadari. Earworm paling sering dipicu oleh lagu dengan melodi yang sederhana, ritme berulang, dan bagian yang mudah diingat. Apalagi, semakin sering sebuah lagu kamu dengarkan, semakin besar juga kemungkinan lagu itu terus terngiang. Jadi, kalau kamu tiba-tiba bersenandung tanpa sadar, itu adalah cara alami otak untuk menyimpan dan memproses melodi.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan sekarang sudah saatnya Denny mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi malam hari ini. Menurut kamu apa yang paling sulit dilakukan ketika sedang merasa lelah secara emosional? Ada dari Dani, teman Pro 2. Menurutku yang paling sulit itu berpura-pura baik-baik saja di depan banyak orang. Itu melelahkan luar biasa sih, teman Pro 2. Kadang kita tetap harus beraktivitas, bekerja, bertemu banyak orang, padahal di dalam diri rasanya sedang gak baik-baik saja. Kita tetap tersenyum dan bercanda seperti biasanya, sampai orang lain gak sadar kalau sebenarnya kita sedang butuh waktu untuk beristirahat. Ada juga dari Fikri, teman Pro 2. Buat aku yang paling sulit adalah menjelaskan apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Karena rasanya capek, sedih, kecewa, dan bingung, bercampur jadi satu. Tetapi ketika ditanya kenapa, kita malah gak tahu harus jawab apa. Akhirnya lebih memilih diam karena merasa sulit untuk menjelaskan sesuatu yang bahkan belum pernah kita pahami sepenuhnya sendiri. Ada dari Mira juga. Menurutku hal yang paling sulit adalah meminta bantuan kepada orang lain. Aku terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri karena gak pengen merepotkan siapapun. Aduh, ini juga rasanya susah banget ya, ditanggung sendiri. Padahal ada kalanya aku juga membutuhkan seseorang untuk mendengarkan ceritaku. Sekarang aku sedang belajar bahwa meminta ditemani atau didengarkan itu bukan berarti aku lemah. Setuju, kamu harus merubah mindset itu ya. Kalau kamu gimana, teman berdua? Menurut kamu apa yang paling sulit dilakukan ketika sedang merasa lelah secara emosional? Kirim aja di 0815597089504.

0: Pernahkah kamu bayangkan sebuah teater berusia ribuan tahun yang masih menghadirkan suara jelas tanpa bantuan teknologi? Tempat itu ada di Yunani, namanya Epidoros, sebuah bangunan pertunjukan yang dibangun sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Teater ini dikenal memiliki sistem akustik yang luar biasa. Bahkan suara kecil dari panggung dapat terdengar hingga bagian tempat duduk paling belakang. Rahasia akustiknya berasal dari desain bangunan yang sangat diperhitungkan, mulai dari bentuk kursi setengah lingkaran, susunan kursi, hingga material batu yang digunakan. Epidaurus menjadi bukti bahwa karya hebat mampu bertahan melampaui zaman.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Perdua Denny mau ngingetin dulu ya, sebelum sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan dari Teman Perdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi satu per satu. Denny mau ingetin dulu, di cerita penutup hari ini kita ngomongin soal, menurut kamu apa yang paling sulit dilakukan ketika sedang merasa lelah secara emosional? Kasih tahu malam hari ini, kirim aja di 051 559 70 89 50.

0: Inside Spedia. Teman Pro 2, saat hujan deras kita sering mendengar suara petir. Namun, tahukah kamu teman Pro 2, menurut National Weather Service, suhu di jalur sambaran petir bisa mencapai sekitar 30.000 derajat Celcius. Wow. Angka itu bahkan sekitar 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari ya. Untungnya nih, suhu tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Karena itulah petir ini sangat berbahaya teman Pro 2. Jadi, kalau hujan disertai petir, sebaiknya berlindung di dalam bangunan atau kendaraan yang tertutup ya.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Greenham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnaba Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Greenham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Greenham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
5: Pro 2 FM.

bacain kebun dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi dulu malam hari ini. Dari cerita penutup hari ini, menurut kamu apa yang paling sulit dilakukan ketika sedang merasa lelah secara emosional? Dari Bagas, yang paling sulit buat aku adalah tetap fokus menjalani aktivitas sehari-hari. Secara fisik mungkin masih sanggup bekerja atau melakukan rutinitas, tapi pikiran rasanya kemana-mana dan hal sederhana pun jadi terasa berat. Dari situ aku belajar untuk gak terlalu keras kepada diri sendiri dan juga mencoba menyelesaikan sesuatu secara bertahap. Terus ada juga nih dari Nanda di Ambulu. Kalau kata Nanda teman berdua, kalau aku yang paling sulit adalah berhenti memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi. Aku sering mengulang kejadian dalam pikiran, memikirkan apa yang seharusnya aku katakan atau lakukan, padahal semuanya udah lewat dan gak bisa diubah. Aku sedang belajar menerima kalau gak semua hal terus harus terus-menerus dipikirkan untuk menemukan jawabannya. Ada juga dari Rizky di Kaliwates, buat aku yang paling sulit adalah beristirahat tanpa merasa bersalah. Jadi ketika sedang lelah secara emosional, aku justru sering memaksakan diri untuk tak produktif. Aduh, ini aku banget lagi. Karena merasa masih banyak yang harus dikerjakan. Aku merasa harus terus bergerak supaya semuanya cepat selesai. Padahal aku juga perlu ngasih waktu kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak tanpa merasa tertinggal. Ada juga nih dari Putri. Menurutku yang paling sulit adalah menerima bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Terkadang kita terlalu sibuk menjadi orang yang kuat sampai lupa kalau kita juga manusia biasa yang bisa merasa lelah dan juga kecewa. Aku belajar bahwa enggak apa-apa kalau hari ini kita belum bisa melakukan semuanya dengan maksimal. Yang penting kita tetap berusaha memahami apa yang sedang kita butuhkan. Setuju banget untuk Putri. Buat kamu teman berdua yang saat ini sedang mengalami lelah secara emosional, take a break. Kasih jeda hidup kamu untuk bisa mengerti diri kamu sendiri. Kadang-kadang lelah emosional itu karena kamu tuh seperti kayak menjauh dengan diri kamu sendiri. Teman-teman, memaksakan suatu hal yang memang seharusnya tidak perlu dipaksa sedemikian rupa. Harus ada waktu jeda sendiri untuk bisa merasakan pulih kembali. Jeda itu bukan berarti kamu menyerah ataupun berhenti, tapi dengan jeda kamu akan bisa memahami dan mengerti diri kamu lebih dalam lagi.

0: Warna pelangi pada gelembung sabun sebenarnya bukan berasal dari sabunnya. Warna itu muncul karena cahaya yang dipantulkan oleh lapisan sabun yang sangat tipis, lalu menghasilkan efek warna-warni seperti pelangi. Semakin tipis lapisan sabun, warnanya akan terus berubah. Saat gelembung terlihat hampir bening, itu berarti lapisannya sudah sangat tipis dan biasanya akan mudah pecah beberapa saat kemudian.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Dua, akhirnya Denny harus mengakhiri dulu program Jaga Malam edisi 11 Oktober 2026. So thank you banget teman berdua yang udah dengerin mulai dari jam 8 tadi sampai jam 11 kurang ini. Besok hari Senin teman berdua perlu disiapkan, jangan begadang. Kalau kamu begadang, udah berarti harus siap-siap untuk dengerin Jazz Music dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. Jadi pamit undur diri, terima kasih teman-teman berdua. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu.

0: Lalu, kenapa kelihatan kuning ya? Nah, ini nih, karena cahaya matahari itu harus melewati atmosfer bumi. Cahaya biru lebih banyak tersebar ke segala arah, sehingga cahaya yang sampai ke mata kita tampak kekuningan, terutama saat pagi dan sore hari. Jadi, warna kuning yang kita lihat ini bukan warna asli matahari ya, melainkan efek atmosfer bumi. Menarik kan? Sains memang mengajarkan bahwa apa yang kita lihat belum tentu sama dengan kenyataannya.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Dan ini temani teman Pro 2 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kamu bisa menyimak kembali tentunya di 89,5 FM MHz. Dan teman Pro 2, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, terdudara, sekali merdeka, teman.

dimanapun kamu berada. Inilah program A2 RRI Jember. Siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang,

untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai, selamat pagi teman Pradua di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Senin 12 Oktober 2026 bareng aku Priska Priskila bakal siap nemenin pagi kamu dengan berbagai rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana aku nanti bakal bawain satu info yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas kamu dari pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Di jam 9 nanti kita bakal masuk ke Spada Insight, inspirasi pagi terupdate. Kamu bisa gabungan di jam 9 sampai 10 nanti. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Abdullah Alifuddin Prasetyo dengan kajian Menyekutukan Allah dan Bahaya. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi ini barengan aku Priska Priskila. Have a nice day and stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, termasuk nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat diselamatkan dari berbagai macam bala petaka. Apa kabar teman para dua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta diberi taufik untuk selalu istiqomah di atas kebenaran. InsyaAllah pembahasan kita pada kesempatan ini adalah terkait menyekutukan Allah dan bahayanya. Tahukah teman Pro 2 bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah Allah? Oleh karena itu, mentauhidkan Allah atau mengesakan Allah dalam peribadatan adalah kewajiban yang paling besar. Begitu pula sebaliknya, menyekutukan Allah SWT adalah kezaliman yang paling besar dan larangan yang paling besar. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Az-Zumar ayat 65 dan 66. Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelum beliau bahwa apabila mereka berbuat syirik, maka amalan mereka semua akan tertolak. Bayangin teman Pro 2, seorang nabi saja yang mana kedudukan mereka adalah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT akan batal amalan mereka semua apabila mereka berbuat syirik kepada Allah. Oleh karena itu teman Pro 2, kita perlu mengetahui bahaya-bahaya dari kesyirikan agar kita selalu waspada dan berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan ini teman Pro 2. Di antara bahaya kesyirikan adalah sebagai berikut. 1. Orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. 2. Orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya apabila ia meninggal dan belum bertaubat dari perbuatan syirik tersebut. Allah SWT berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik akan diharamkan dari surga dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah SWT berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lilzalimin min ansar. Artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tepatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar." Artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 93. 4. Syirik akan membuat pelakunya kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab, dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Yang kelima, syirik adalah dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling agung. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dosa apa yang paling besar di sisi Allah. Maka Nabi SAW menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Artinya, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan engkau. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan bahaya syirik lain yang sangat banyak sekali. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dari perbuatan yang amat keji ini. Sungguh teman peradua, walaupun seseorang itu baik sama manusia semuanya, dan ia menunaikan hak seluruh manusia semuanya, tetapi ia tidak menunaikan hak Allah SWT, yaitu beribadah hanya kepadanya, maka ini adalah kezaliman yang amat besar. Karena kezaliman mana yang lebih besar daripada kezaliman kepada Tuhan semesta alam? Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang telah disampaikan bisa menjadi manfaat bagi saya dan pendengar sekalian. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.
1: Dua. Spada. Selamat pagi teman Produa.

Teman Perdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada

Teman Produa, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

teman berdua, tidak ada kehidupan tanpa ujian. Namun, setiap ujian adalah cara Allah menguatkan iman dan meninggikan derajat hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika cobaan datang, jangan hanya bertanya, mengapa aku? Tetapi bertanyalah, apa hikmah yang Allah ingin aku pelajari? Semoga Allah menguatkan hati kita, melapangkan dada kita, dan mengganti setiap kesulitan dengan kemudahan.

tentang Dewan HAM PBB adopsi resolusi tentang akses anak Eselan Indonesia. Informasi berikutnya tentang pasien jiwa di ruang Anjas Moro mengalami peningkatan. Dan teman berdua, inilah dia berita selengkapnya.

kreatif berkomitmen memperkuat industri penerbitan melalui perlindungan hak cipta dan perluasan akses pasar. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi menyampaikan hal ini saat pembukaan Festival Literia 2026 di Jakarta 11 Oktober kemarin. Menurutnya, karya sastra dapat dikembangkan menjadi film, animasi, dan game. Pemerintah juga mendorong penurunan pajak royalti buku dari 15% menjadi 1,5% untuk meningkatkan kesejahteraan penulis dan mendukung industri penerbitan nasional.

Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi usulan Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi dalam sidang ke-63 di Jenewa, Swiss, Selasa 6 Oktober kemarin. Resolusi ini disepakati seluruh anggota dan didukung lebih dari 80 negara. Untuk pertama kalinya, resolusi secara khusus membahas pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Melalui resolusi ini, negara-negara didorong memperkuat program makanan bergizi di sekolah, memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, serta melindungi anak dalam situasi darurat. Langkah ini bertujuan memastikan semua anak mendapat makanan bergizi secara merata, sehingga pertumbuhan dan proses belajar mereka tetap berjalan dengan baik.

Jumlah pasien gangguan jiwa di Ruang Anjas Moro RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo mengalami peningkatan sejak Agustus hingga September 2026. Dokter spesialis jiwa Dewi Priska Sembiring menyebut tingkat keterisian tempat tidur mencapai 100% dan kapasitas 14 tempat tidur. Saat ini terdapat 10 pasien yang mengalami rawat inap dan seluruh merupakan warga Situbondo. Mayoritas biaya pengobatan ditanggung BPJS Kesehatan. Selain mendapatkan perawatan medis, pasien juga mendapatkan mengikuti kegiatan sehari-hari seperti beribadah, senam, dan makan bersama untuk membantu mereka beradaptasi saat kembali ke masyarakat. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gimana nih kabarnya ya? Semoga ya teman Prodo ini yang lagi mau memulai aktivitasnya selalu dalam sehat ya, moodnya selalu bagus. Ya, kembali lagi sama aku. Jadi suaranya harus segera dihafalin ya, karena aku bakal selalu kembali lagi di sini. Ya, bareng aku ya, Priska Priskila Dispada. Selamat pagi teman berdua. Gimana, udah siap belum nih teman berdua jalani aktivitas hari ini? Buat kamu yang lagi siap-siap kerja, kuliah, sekolah, atau lagi nikmatin sarapan, semoga pagimu tuh selalu berjalan lancar ya, dan semangatnya tetap terjaga. Nah, pagi-pagi gini tuh kita perlu tahu informasi yang terbaru gak sih? Supaya gak ketinggalan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi tenang, selagi kamu jalanin aktivitas, aku bakal kasih informasi yang ya gak bakal panjang tapi yang pastinya menarik. Nah, karena sekarang kita udah masuk di waktunya sikat, informasi singkat dan tepat. Mulai dari 6 sampai 8 pagi ya, aku bakal berbagi informasi yang penting dan disampaikan secara singkat dan padat dan jelas, dan tentunya mudah dipahami. Jadi tetap semangat dan jangan kemana-mana ya teman berdua, karena sikat siap menemani kamu hanya di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah merasa wajah seseorang sangat familiar, tapi namanya tiba-tiba hilang dari ingatan? Ternyata itu hal yang normal. Menurut model pengenalan wajah yang dikembangkan oleh Vicky Brisi dan Andy Young, tepat pada tahun 1986, otak mengenali wajah lebih cepat daripada mengingat nama. Sebab wajah memiliki pola visual yang unik, sehingga lebih mudah disimpan dalam ingatan. Sebaliknya, nama hanyalah kumpulan kata yang seringkali tidak memiliki makna atau gambaran khusus bagi otak. Itulah sebabnya, kita sering langsung mengenali seseorang, tetapi butuh beberapa saat untuk mengingat siapa namanya.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
5: Ih, jangan langsung percaya sama orang.
3: Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana. Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
6: Ih, apaan sih? Jangan.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Let's go.

Oke teman berdua, seperti biasa aku mau bagiin informasi yang pertama yang paling penting dan pasti paling kamu nantikan ya, karena aku bakal kasih cuaca ya, supaya di perjalanan mood kamu tuh selalu bagus, gak tiba-tiba kaget gitu ya sama cuacanya Jember yang tidak terprediksi ini. Jadi langsung aja ya, yang pertama di Jember sendiri, di Jember itu cuacanya udara kabur, kemudian suhunya itu sekitar 23 sampai 32 derajat Celcius. Jadi cukup panas, jadi hati-hati dan selalu bawa sunscreen dan air minum. Kemudian di Banyuwangi cuacanya berawan dan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Dan yang kedua Bondowoso, Bondowoso sama kayak Banyuwangi yaitu berawan dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius. Dan kemudian Situbondo juga sama yaitu berawan. Ya cuacanya sekitar 23, maksudnya suhu ya, suhu 23 sampai 35 derajat Celcius. Dan yang terakhir Probolinggo ini satu-satunya yang berbeda sendiri. Cuacanya yaitu cerah, wah seperti hatiku hari ini. Cerah dan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Jadi itu tadi adalah cuaca, perkiraan cuaca yang ditulis oleh BMKG. Jadi meskipun sudah terprediksi oleh BMKG, tetap selalu bawa mantel ya, supaya kamu ya seperti biasa, cuaca itu tidak terprediksi dan akan selalu berubah dan sekitarnya akan mengikuti. Jadi kalau misalnya kamu bawa mantel, ya seperti sedia payung sebelum hujan, jadi supaya kamu tidak kaget dan terkejut-kejut.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Sebagian masyarakat Mongolia masih menjalani kehidupan nomaden. Mereka tinggal di rumah tenda tradisional yang disebut ger dan berpindah tempat mengikuti musim untuk mencari padang rumput bagi ternak mereka.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, masih bersama dengan aku ya teman Pro 2. Tadi aku udah bagiin tentang info cuaca. Nah sekarang aku masih bisa maksudnya aku masih mau berbagi informasi tentang traffic jam di Jember, supaya hari-harimu tidak kejebak macet. Nah kita langsung aja ya dari jalan LPP, maksudnya jalan Panjaitan, depannya LPP RRI, sudah mulai merapat ya, transportasinya sudah terjadi penumpukan di jalan Panjaitan, dari jalan Panjaitan maupun menuju ke jalan Panjaitan. Jadi kalau teman Pro 2 lewat sana, mungkin aja kamu harus lebih sabar. Kemudian selanjutnya di jalan Legend Suprapto ini juga mulai terjadi penumpukan ya, dari jalan Legend Suprapto dan juga dari jalan Panjaitan menuju ke Gelada Kembar maupun di pertigaan itu juga mulai terjadi penumpukan volume kendaraan. Jadi kamu harus hati-hati ketika kamu berkendara di situ, atau mungkin kamu bisa melewati alternatif lain. Kemudian dan juga dari arah Gelada Kembar juga mulai dekatnya jalan Sumatera juga mulai penumpukan, ya sedikit penumpukan kendaraan, karena di sini tuh tempat titik berkumpulnya orang-orang berangkat kerja, orang-orang nganterin anak sekolah maupun kegiatan lainnya, pergi ke kampus dan lain sebagainya. Kemudian di Gelada Kembar pertigaan Jalan Trunojoyo juga mulai agak macet ya, mulai dari arah Gelada Kembar maupun dari arah Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani mulai agak sedikit macet tapi tidak terlalu rapat. Kemudian di Jalan Trunojoyo yang mulai sangat macet. Kemudian kita lanjut ke Jalan Gajah Mada. Di Jalan Gajah Mada itu juga mulai masih lancar ternyata masih lancar. Jadi kamu bisa lewat sana dengan tetap hati-hati tapi bisa dengan santai. Kalau misal kamu berangkat kerja lewat sini, mungkin kamu tidak akan terlambat. Kemudian di jalan PB Sudirman, jalan PB Sudirman di dekatnya SMP 2 Jember, di perempatannya mulai dari arah jalan PB Sudirman maupun menuju ke jalan Mastrip itu sudah mulai macet, bahkan sangat macet ya. Jadi di sini kan memang titik kumpulnya anak-anak berangkat sekolah, jadi kamu harus hati-hati. Kemudian di jalan PB Sudirman kita lanjut ke jalan Mastrip. Di jalan Mastrip ini mulai macet juga ya, ternyata mulai macet juga, dan jangan hati-hati kalau lewat jalan Mastrip, karena di jalan Mastrip kamu akan terjebak macet di sana. Kemudian kita lanjut ke jalan Kalimantan. Di jalan Kalimantan kita lihat jalan Mas, di bundaran jalan Mastrip itu dari arah jalan Mastrip sangat macet ya. Tapi untuk jalan Mastrip menuju ke jalan Kalimantan itu tidak terlalu macet, jadi bisa lewat situ. Kemudian jalan Kalimantan menuju ke bundaran Mastrip itu juga macet, jadi hati-hati ya kalau misalnya kamu lewat situ, karena di sini tuh banyak anak-anak kampus mau berangkat kuliah. Kemudian kita lanjut ke jalan bundaran DPRD. Di bundaran DPRD kita lihat sepanjang jalan Kalimantan menuju jalan DPRD itu masih lancar ya. Tapi untuk bundaran kita lihat ternyata dari arah Bengawan Solo menuju ke jalan Jawa itu mulai macet. Sedangkan jalan Jawa sendiri itu sangat lancar, mungkin karena masih pagi ya. Ya itu aja. Dan untuk kita lanjut ke jalan Jetos, jalan Jawa sangat lancar. Kemudian jalan Jetos, jalan Tidar itu, maksudnya jalan Tidar menuju ke jalan Master macet, tapi untuk Jetos sendiri itu sangat lancar. Ya itu tadi semua traffic jam yang bisa aku infoin. Nah tetap ya teman Pro 2 harus bawa helm, harus bawa perlengkapan surat-suratnya, dan jangan kebut-kebutan. Kalau misalnya kamu merasa kalau udah kepepet keburu, mungkin bisa pakai jalur alternatif lain atau bisa berangkat lebih awal. Udah itu aja, tapi jangan kemana-mana karena aku masih bakal hadirkan informasi menarik di sikat selanjutnya.

0: Pernah mendengar istilah kuda Troya? Kisah yang diabadikan dalam epos Aeneid karya penyair Romawi Virgil menjadi salah satu cerita paling terkenal sepanjang sejarah. Dikisahkan setelah gagal menaklukkan kota Troya, pasukan Yunani meninggalkan seekor kuda kayu raksasa di depan gerbang kota. Sementara sejumlah prajurit bersembunyi di dalamnya dan pasukan lainnya berpura-pura mundur. Mengira perang telah usai, warga Troya membawa kuda itu masuk ke dalam kota. Dan pada malam harinya, para prajurit keluar dari persembunyian, membuka gerbang, dan memungkinkan pasukan Yunani memasuki Troya. Strategi penyamaran inilah yang kemudian menginspirasi istilah Trojan di dunia keamanan cyber, yaitu program yang menyamar sebagai sesuatu yang terpercaya untuk memperoleh akses ke sebuah sistem.
1: Hai Besti, jangan lupa agenda reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita. Pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau? Kok ini bersih banget? Gak suka.
1: Aduh, kita reunian di mana dong?
3: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.